0: bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya, Pak ya. Minimum visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat-pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
7: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki. dibacakan Rani Indita.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai, agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Yang menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di majelis 4 terdapat 9 dewan hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni tajwid dan kaidah usluhiyah, fasha dan fasih al-huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan dewan hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar dewan hakim hanya fokus pada suara.
15: Jadi objektif gitu ya.
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nasaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk meliputi musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
17: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada bawah penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
18: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1:30 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada waktu penyisian hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Bab penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang. Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: China menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu pagi ini, informasi tadi sudah kami hadirkan dari Pro 3 RRI dan melanjutkan kebersamaan kita pagi ini. Nanti pukul 8 pagi kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa. Pagi ini masih akan berbicara seputar literasi, minat baca, dan juga ajakan untuk berkunjung ke perpustakaan. Untuk pagi ini nanti kami akan hadirkan relawan literasi yang juga akan berbagi informasi untuk Anda. Nanti bisa bergabung juga di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat kami di YouTube channel. Nanti bisa Anda saksikan juga ya, bisa tonton langsung untuk Bengkulu Menyapa pagi ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda dan juga pemirsa yang menyaksikan kami melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 92,5 FM di aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Pagi ini bersama saya Haryansyah di Bengkulu Menyapa, kembali kami mengajak Anda untuk kita meningkatkan minat baca, literasi, dan juga untuk gerakan berkunjung ke perpustakaan. Dan tentunya ini saya tidak sendiri pagi ini, bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1. Saya mau sapa dulu. Yang pertama dari Relima, Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lokus Kota Bengkulu, ada Mbak Evrieni Jusmadi, MPD. Halo, selamat pagi Mbak Yayan.
4: Selamat pagi Kak.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya, baik ya. Terima kasih sudah hadir. Dan juga bersama, saya panggilnya Pak Tony Hartanto, Esos, Ketua PD Pengurus Daerah IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak Tony. Berarti Pak Tony ini pustakawan ya?
5: Mantan pustakawan dulunya.
3: Kalau dulunya di mana Pak?
5: Kalau saat ini kami kan sudah, saya sudah pernah tugas, tapi masih punya amanah sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu.
3: Kalau dulu berdinasnya di mana Pak? Kalau
5: di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.
3: Oke, berarti yang di
5: Mahoni
3: ya. Oh, oke, baik. Nah, sebelum kita cerita pagi ini, saya juga mengundang untuk pendengar juga pemirsa bisa bergabung di WhatsApp, di line telepon juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya atau berbagi informasi, berbagi cerita juga boleh, atau tinggalkan komentar Anda di live chat YouTube channel RRI Net Bengkulu. Saya ke Mbak Yayan dulu. Relima, boleh cerita dulu. Relima ini apa nih Mbak? Ini buah atau apa?
4: Iya,
3: gitu
4: bener,
3: iya kan?
4: Baik, terima kasih Kak Hari. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 pagi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, emang sih banyak yang bertanya apa itu Relima, benar. Jadi kita ini sebagai relawan literasi masyarakat yang memang disaring langsung oleh Perpustakaan Nasional RI, dan ini sudah dua kali karena kita memang ada SK-nya. SK pertama di tahun 2025, dan alhamdulillah sekarang setelah dilihat perjalanan sebagai pegiat literasi seluruh Indonesia, ternyata Relima ini sangat kondusif dalam dalam literasi di masyarakat. Jadi dilanjutilah program Relima tersebut. Awalnya kita ini ada 180 seluruh Indonesia. Setelah dilihat sangat berjalan sangat baik, antusias masyarakat kepada literasi, jadi bertambahlah pegiat literasi dari 180 menjadi 360 seluruh Indonesia.
3: Oke,
4: iya.
3: Baik. Berarti ini dibentuk oleh Perpustakaan Nasional.
4: Benar.
3: Dan ini sudah masuk jalan ke tahun kedua ya, berarti Mbak Yayan di Relima. Ini kalau untuk Bengkulu ada berapa orang? Berarti?
4: Kalau di Bengkulu awalnya ada 4 lokus, dan setelah itu dibuka kembali menjadi 8 lokus.
3: Oke, okay. Ini untuk cakupan seprovinsi berarti?
4: Iya, seprovinsi.
3: Oke.
4: Okay. Jadi 8 lokus, ada Kepahyang, ada Rejang Lebong, ada Lebong, ada Kaur, Bengkulu, saya megang Bengkulu.
3: Kota?
4: Iya, kota, ada mana? Satu lagi, dua lagi, mana ya? Lebong.
3: Arga Makmur?
4: Agama belum, Seluma.
3: Oh, Seluma malah. Yeah, oke. Okay. Baik. Nah, jadi berarti ini di luar relawan ini berarti di luar dari Perpustakaan Nasional ya.
4: Bener.
3: Orang-orangnya.
4: Iya.
3: Nah, ini kepilihnya gimana?
4: Kita ini fleksibel sebenarnya ya Kak, karena relawan tadi. Jadi kalau kegiatan sehari-hari saya ngajar di salah satu universitas swasta. Tapi karena memang suka berbagi bersama anak-anak, karena waktu penyaringan untuk menjadi relawan Relima ini luar biasa. Melebihi
3: seleksinya ya.
4: Iya, melebihi kadang banyak sekali ketika pengen masuk orang-orang pas lihat pendaftarannya, waduh ini penyaringannya ketat banget kayak gitu. Tapi memang itulah dilihat jiwa-jiwa, emang jiwa-jiwa relawannya itu sudah dari pendaftaran aja sudah dilihat.
3: Syaratnya
4: ya.
3: Syaratnya apa sih? Syaratnya apa sih jadi relawan ini?
4: Banyak banget, itu udah ada SK sudah pernah terjun menjadi pegiat literasi.
3: Oh, harus ada pengalaman dulu gitu.
4: Terus memberikan dokumentasi kegiatan kepada masyarakat berbagi literasi itu selama 2 tahun minimal. Jadi dokumennya kita udah ada nih. Kayak seperti itu. Terus ada tes kesehatan, ada pembuatan esai, terus belum lagi kontrak-kontrak yang harus kita buat kayak gitu.
3: Oke, jadi memang ada kontrak kerjanya.
4: Benar,
3: untuk,
4: iya.
3: Jadi untuk satu periodenya 1 tahun gitu.
4: Satu periodenya 6 bulan.
3: Oh, 6 bulan iya. Malah. Oke. Nah, ini berarti di 6 bulan ini sudah ada program kerjanya dari pusat atau gimana?
4: Ya, jadi kita itu memang sudah ada program dari pusat yang memang kita setiap bulan laporan. Itu ada advokasi, ada inventarisasi, terus ada kegiatan literasi yang memang wajib kita lakukan. Nah, kita bekerja sama kepada perpustakaan provinsi, perpustakaan kota. Kita bekerja sama ke pemerintah-pemerintah, karena kalau pegiat literasi ini semakin berkolaborasi dengan pemerintahan, mungkin merasa lebih percaya diri kayak gitu ya Kak ya. Jadi biasanya terjun ke lapangan-lapangan kita membawa rompi relawan, tapi kalau tidak disupport mungkin, waduh ini diakui tidak ya, kayak gitu. Tapi setelah kita ada bekerja sama, berkolaborasi, ketemu sama Pak Tony yang luar biasa ini di perpustakaan provinsi, saya sering ketemu sama Pak Tony belajar, karena saya sedikit kurang memahami bagaimana bentuk perpustakaan. Tapi setelah saya masuk ke Relima yang disupport oleh perpustakaan kota dan provinsi Kota Bengkulu, saya belajar ternyata perpustakaan itu begitu indah di dalamnya.
3: Baik. Mbak Yayan, kita tahan dulu. Saya mau ke Pak Tony. Nah, Pak Tony kalau jadi pustakawan tuh sejak tahun berapa sih Pak awal karirnya?
5: Terima kasih. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan terima kasih Bang. Waktu menjadi pustakawan itu ya apa ya? Kita setelah diangkat 1 tahun menjadi pegawai. Jadi kita mau fungsional. Nah itu kita fungsional sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Dan kebetulan alhamdulillah pendidikan kita waktu itu di Bengkulu ini masih ada satu kalau salah, cuma saya itu yang pendidikannya di 2 perpustakaan. Jadi saya waktu itu pertama kali di Unihas, lalu ada pemilihan pustakawan teladan, saya mewakili Provinsi Bengkulu, alhamdulillah kita dapat harapan satu nasional, dan saat itulah saya ditawarin masuk ke perpustakaan. Jadi saya itu SK-nya itu SK Perpustakaan Nasional. Waktu itu tahun 1993.
3: Dari pusat berarti juga ya.
5: Jadi
3: Pak
5: 94
3: ya?
5: Itu sudah CPNS-nya seperti itu. Setelah 1 tahun, setelah 1 tahun, 2 tahun kemudian saya mengajukan untuk menjadi fungsional pustakawan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya seperti itu Bang.
3: Jadi memang dari background pendidikan memang pustakawan ya Bapak ya?
5: Iya pustakawan. Jadi yang pustakawan-pustakawan itu untuk waktu dulu itu diangkat sesuai dengan latar belakang pendidikan atau melalui perpustakaan nasional ada programnya itu sebagai alih jalur. Jadi pendidikan non perpustakaan bisa menjadi pustakawan mengikuti diklat selama 6 bulan seperti itu Bang.
3: Pak, izin nih Pak kan. Mungkin orang awam banyak yang berpikir kalau pustakawan ya orang yang cuma jaga perpustakaan saja mungkin ya pikirnya kan jaga ini kalau mau pinjam buku nanti sama pustakawan gitu. Sebenarnya pustakawan seperti apa sih Pak ininya? Karir atau apa ya job depth-nya gitu.
5: Siap Bang. Ya memang selama ini kami ini selalu dibilang sebagai penjaga. Bagi saya gini, iya memang betul saya penjaga informasi. Nah seperti itu. Jadi kalau job desk-nya Abang, jadi kita memulai memilih buku itu kita juga susah juga Abang. Jadi kita dalam memilih buku itu kita lakukan survei dulu, lalu kita membuat hasil survei kita kaji, karena kita dalam survei itu kita melakukan survei kebutuhan ya, nah, itu seperti itu. Lalu kita melakukan seleksi, pengadaan, pengolahan, pengadaan buku, lalu pengolahan buku, lalu memasukkan di aplikasi. Selanjutnya kita ada pasca pengolahan kita sajikan di rak buku, di layanan, nah, seperti itu ya Bang. Jadi dalam prosesnya itu buku diolah, buku diseleksi sampai buku disajikan itu plus minus itu 6 bulan Abang. Jadi itulah tugas pustakawan, berkutatnya itu di situ.
3: Oke. Okay. Nah, Pak, ini kan kalau buku kan ribuan, mungkin jutaan kali ya judul ya, buku ini. Ini mengklasifikasinya itu seperti apa sih, Pak? Kalau secara garis besarnya lah gitu. Karena penasaran juga, buku kan banyak sekali ragamnya gitu. Iya, ini kan memudahkan kita kalau ke perpustakaan kan memilih, oh mau buku yang science ini, oh sudah ada gitu. Jadi ada kodenya seperti itu. Nah itu seperti apa tuh, Pak?
5: Iya benar. Saya
3: penasaran sebenarnya.
5: Iya.
3: Siapa mengklasifikasi buku ini?
5: Siap Bang. Jadi gini, di dunia ini ada kitabnya tuh ada. Nah, jadi kitabnya itu sesuai dengan DCGI, Decimal Klasifikasi. Ini standar internasional, bukan nasional, standar internasional. Jadi ada 10 kelas utama. Jadi mulai dari kelas umum, lalu ada filsafat, lalu ada agama, ada bahasa, ya, sosial, bahasa, lalu ada sains, kelas 500, kelas 600 ada teknologi terapan, kelas 700 ada tentang hiburan, kesenian, olahraga, ke kelas 800 ada kesusastraan, kelas 900 ada sejarah, biografi, dan biografi.
3: Okay.
5: Seperti itu. Jadi ada 10 kelas utama. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dunia ini diklasifikasikan menjadi 10 kelas utama. Demikian apa? Okay.
3: Berarti kalau kodenya tidak bisa sembarangan bisa memberi kode buku, kalau satu berapa sekian itu berarti udah pasti kelas. Kalau kode satu ini pasti bukunya klasifikasi buku tertentu gitu Pak.
5: Iya betul. Ini saya ilustrasikan apa?
3: Iya boleh.
5: Jadi
3: iya.
5: Gini, kita memilih ini satu misalnya ini buku fiksi.
3: Iya
5: ya, fiksi. Buku fiksi sastra. Jadi kelasnya kelas 899.221 spasi 3 itu sastra Bang. Lalu gini, di sastra ini, di buku ini membahas tentang apa? Tentang romantis kah? Atau tentang petualangan kah? Atau tentang humor Bang? Jadi nanti ada kelas 8, kalau ini suatu misal tentang tentang ya masalah anak-anak muda, tentang romantis, roman gitu, itu kelasnya 899.221 spasi 305. Jadi ini sesuai ada di belakangnya, walaupun itu sama-sama sastra, membahas tentang apakah, tentang ini tentang roman kah, tentang keluarga kah, tentang ini tentang terkait dengan agama, itu kelasnya sudah punya kelas spesifik gitu loh Bang.
3: Jadi sampai ke ujung tuh ada kodenya, ada artinya.
5: Ada, iya. Okay. Jadi apalagi nanti kalau kita satu misal nih, nanti kalau kita menyebut masalah kebudayaan di Bengkulu. Nah, Bengkulunya itu mana? 9 kabupaten kota itu punya kode masing-masing.
3: Oh.
5: Bang. Ya, kalau kota Bengkulu itu di kalau kita suatu misal penulisan sejarah Bengkulu. Jadi kelasnya kelas 900 959.8. Nah, ini notasi wilayah 09817 kota Bengkulu.
3: Oke Pak, jadi kalau satu buku ini, kalau pustakawan itu Pak, memang dibaca dulu baru diklasifikasi, atau butuh waktu berapa lama untuk satu buku bisa jadi diklasifikasi? kalau Pak Tony kan memang sudah luar kepala ya kode-kodenya gitu. Butuh waktu berapa lama ini untuk satu buku?
5: Jadi gini Bang, Mbak Yayan sempat tahu juga.
3: Yeah.
5: Jadi buku itu judul bisa melambangkan subjek. Nah, satu misal nih, di dalam subjek judul bisa melambangkan satu misal pendidikan matematika jelas. subjeknya matematika, klasifikasinya kan seperti itu. Nah, atau suatu misal ada tentang judul belum tentu melambangkan subjeknya. Ada juga kalau subjeknya ini ada dua, mana yang paling utama, mana yang paling banyak dibahas, kita lihat di daftar isinya, Pak. Jika belum jelas daftar isinya, kita baca di pendahuluannya atau sinopsis yang paling di belakang buku itu. Seperti itu, Abang.
3: Baik, Pak. Ini kita coba uji cepat. Kalau novel Laskar Pelangi itu kodenya apa deh, Pak?
5: Ini kan petualangan, Abang. Jadi 899.221 spasi 305 spasi 7.
3: Berapa digit itu angkanya ya, Pak Yan ya? Bayarnya luar biasa.
5: Iya.
3: Berarti kalau Pak Tony ya hitungan detik udah selesai ini. Berarti ada sistem informasi ya, Pak, sudah pakai aplikasi seperti itu ya, Pak?
5: Saat ini ada IDDC. Nah, itu lebih memudahkan, cuma kita memverifikasi betul nggak ini, betul nggak sesuai dengan apa yang kita subjek yang kita tentuin. Nah, seperti itu masih tetap kita memverifikasi walaupun ada IDDC, Bang. Mungkin kita lebih luas lagi atau apa seperti itu. Itu sampai waktu zaman saya kuliah dulu itu sampai 21 digit.
3: 21.
5: Iya, ada nanti ada wilayah, ada suku, bangsa. Nah, seperti itu. Nah, itu ada bahasa. Bahasa itu udah beda lagi, Bang. Ya, jadi intinya itu kalau kita, ya mohon maaf aja, memang masyarakat pemustaka itu kan awam. Jadi kerja kita cuma cuma nungguin buku, tapi proses dibaliknya belum lihat.
3: Agar pengunjung mudah untuk mencari buku yang dicari ya, Pak ya.
5: Ya, makanya kita makanya pemustaka itu sebaiknya itu melihat opak dulu. Opak itu online public access catalog yang dipajang di setiap perpustakaan. Nah, setelah itu tolong konsultasi ke pustakawan. Bapak, ini nomor berapa? Nanti dipandu. Seperti itu. Iya. Jadi intinya jangan kadang melihat saking banyak keliling aja ditanyain.
3: Biar kelihatan sibuk aja, Pak, gitu cari buku.
5: Kadang kita juga intinya ini merasa tugas kami, kadang pemustaka itu tidak mau ngasih tahu. Enggak sama lihat-lihat. Padahal dia mau mencari tentang hukum perdata. Dicari di kelas tentang pertanian di 639, 635, nah seperti itu.
3: Hukum pertanian mungkin. Oke, berarti Pak kalau jadi pustakawan ini nggak bisa sembarang ditunjuk jadi petugas. Ya, jadi petugas perpustakaan nggak bisa ya, Pak ya, kan sebenarnya untuk apalagi yang sampai untuk mengklasifikasi buku gitu, kalau nggak ada basicnya ya, Pak ya, keilmuannya.
5: Iya, sebenarnya gini, walaupun itu sama pustakawan, sama di pustakawan ya, ditunjuk untuk bertugas di koleksi referensi. Nah, itu pun kalau kita nggak punya wawasan, nggak akan mau duduk di situ, Bang. Satu misal, Pak, tanggal lahirnya Bung Hatta tanggal berapa ya? Ah, apakah ada bukunya? Nah, kalau kita punya wawasan ya, intinya ada salah satunya di buku biografi Bung Hatta atau buku-buku tentang sejarah. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi intinya kita mesti bisa melihat lebih luas lagi. Atau saat ini nih, Bapak tahukah Anna Karenina? Kalau kita nggak pernah membaca, siapa Anna Karenina? Nah, siapa itu? Itu yang ditulis oleh novelis Rusia pada tahun 18 berapa itu ya? Nah, itu saya kadang tuh anak-anak unik tuh yang bahasa Indonesia unik.
3: Pak, cari ada referensi ya.
5: Anna Karenina. Nah, kalau kita di opak nggak ada, Pak, bang itu. Tapi kita bisa jadi pustakawan itu nggak boleh di perpustakaan itu bilang tidak ada, Pak. Nah, jadi suatu misalnya buku ini tidak ada, coba kita kontak sama UNIP, ada nggak bukunya? Oh, ada, Bapak. Nah, kita tolong deh, di UNIP ada buku tentang ini. Silakan adik ke sana. Atau tentang berapa jumlah pelanggan telepon di Kota Bengkulu, bukunya kan tidak ada, Bang.
3: Kalau dulu ada buku kuning itu ya, buku telepon itu ya.
5: Betul. Tapi Abang tidak bisa membuktikan.
3: Iya, memastikan.
5: Lihat, coba adik datang ke statistik kota. Nah, jadi kita ada solusi. Selaku pustakawan itu kita nggak bisa, oh nggak ada. Jangan, Bang, jangan mau. Intinya masyarakat berhak mendapatkan informasi. Jadi kita bagaimanapun juga kita membimbing lalu memberikan solusi.
3: Oke.
5: Okay. Iya, seperti itu. Kalau tentang masalah inflasi segala macam, coba adik kalau lebih apa luas lagi datang ke perpustakaan Bank Indonesia.
3: Oke, okay, baik. Seperti jadi apalagi kalau lagi cari referensi, kalau lagi nulis, lagi nyusun skripsi misalnya, nah ke perpustakaan lah sebenarnya paling benar ya. Benar. Kalau bingung-bingung langsung tanya aja teman-teman Pak Tony banyak
5: kok. Iya, iya siap.
3: Oke, okay. Menarik sekali ya Mbak Yun ya. Ini kalau Pak Tony ternyata sejelimet itu ternyata ya kerjaan pustakawan. Nah, Mbak Yun, hubungannya dengan perpustakaan seperti apa kerjasamanya kalau relawan ini dengan termasuk juga dengan Pak Tony ini kan di pengurus daerah.
4: Iya. Jadi setelah baru tahu setelah betapa riuhnya ternyata di balik layar
3: 21 kodenya.
4: Iya benar. Selama ini kan kita ke perpustakaan cuma lihat oh kodenya ini kita enggak tahu enggak paham ternyata di balik itu ada catatan-catatan indah ya Pak Tony ya. Jadi kalau Relima emang kolaborasinya kepada perpustakaan itu kita itu dalam kegiatan literasi yaitu kegiatan seperti kalau jangan sampai anak-anak kalau kita kan di usia dini dulu ya kak ya. Jadi anak-anak itu terkadang saya udah observasi dari PAUD, SD, SMP bahkan SMA terkadang mereka tidak tahu apa isi perpustakaan. Karena kan sekarang udah zaman digitalisasi nih, semua buku bisa dicari atau tulisan-tulisan bisa dicari di gadget. Jadi padahal di dalam perpustakaan itu lebih indah. Jadi terkadang saya bilang, "Ah, kalian enggak pernah ke perpustakaan," gitu kan. "Enggak, Kak," atau kan, "Cobalah lihat yuk indah sekali ya." Jadi kalau anak PAUD, kita larinya ke gurunya. "Hayo Ibu," dengarkan. "Hayo Ibu guru, nanti ada kegiatan di perpustakaan untuk memperkenalkan buku-buku cerita kepada anak-anaknya." Jadi anak-anak udah terkonsep melihat bagaimana perpustakaan itu ternyata oh bentuknya seperti itu. Jadi kolaborasinya kayaknya bisa ngisi dongeng enggak sih kayak gitu ya. Kayaknya bisa ngisi dongeng enggak di perpustakaan kita atau read aloud membaca nyaring memperkenalkan buku kepada anak-anak. Jadi memang udah ada kegiatan dari perpustakaan provinsi, ada kegiatan dari perpustakaan kota, mereka udah ada fun library kayak gitu ya. Jadi begitu indah permainan di dalam perpustakaan, bukan hanya membaca buku. Kalau anak-anak kan kalau kita hayo membaca buku, mereka berpikir ah udah enggak seru kayak gitu kan. Tapi memang ada proses supaya bagaimana anak-anak itu kita sambut, mereka datang ke perpustakaan, kita buat kegiatan yang menarik, terus kita bagikan cerita atau dongeng, atau kita membaca read aloud, membaca buku cerita, di dalam sanalah kita memberikan edukasi kepada anak-anak. Ternyata di sini, di dalam buku dan di perpustakaan itu sangat menarik.
3: Iya, aduh saya sepakat dengan Mbak Yayan, jadi ingat ini salah satu memori yang saya ingat waktu masih di TK dulu, iya itu ke perpustakaan gitu rame-rame terus kayak didongengin kita di sana. Jadi tempat yang menyenangkan gitu. Jadi duduk bareng-bareng gitu, dengerin ada yang cerita gitu. Dan ini ternyata masih membekas ya.
4: Dan sekarang masih membekas ya Kak ya.
3: Masih ingat aja langsung ingat tadi pas diceritain kayak itu. Oh iya ya pernah tuh rame-rame ke perpustakaan diceritain, didongengin. Nah, Pak Tony, Mbak Yayan, boleh nanti sama-sama jawab. Ini sudah rame banget yang masuk pertanyaannya di YouTube channel kita ya RRI Net Bengkulu dari Rian Hikmat. Kalau kita bicara minat baca masyarakat Bengkulu, menurut Bapak atau Ibu kondisi saat ini seperti apa? Nah, boleh Mbak Yayan dan juga Pak Tony dengan pengalamannya. Minat baca seperti apa? Iya.
5: Oke, terima kasih kepada
3: Mas Rian.
5: Mas Rian Hidayat ya. Oke, terima kasih atas atensinya terhadap
3: Mas Rian Hikmat.
5: Oh, Hikmat.
3: Hikmat Hidayat belakangnya.
5: Iya, tentang kondisi minat baca atau budaya baca ya saat ini kan kita bisa merasakan dan melihat bahwa minat baca masyarakat kita itu sangat dibilang rendah, ya bilang memang faktanya seperti itu, tapi dibilang nggak ada minat,
3: nggak ya, juga lah
5: seperti itu. Salah satunya kenapa dibilang minat kalau kita minat baca itu bisa ditumbuhkan melalui, kalau sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan itu, bahwa minat baca bisa ditumbuhkan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jadi ini tiga unsur ini saling terkait. Nah seperti itu. Bagaimana di keluarganya dulu? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan untuk membaca atau seperti apa? Lalu di sekolahnya seperti apa? Nah seperti itu. Lalu di lingkungan masyarakatnya seperti apa? Nah ini apa kalau kita menjudge itu kan tidak bisa. Oh minat bacanya rendah. Faktanya anak-anak banyak membaca, tidak banyak kunjung perpustakaan. Betul. Saat ini kan ya udah zaman-zaman digital. Jadi perpustakaan bisa di genggaman kita itu bisa melihat, ya katakanlah melihat-melihat buku melalui e-book, ya kan Bang? Lalu melalui e-jurnal, lalu banyak aplikasi-aplikasi yang terkait dengan konten-konten digital lah seperti itu. Jadi tentang bagaimana untuk meningkatkan kalau budaya bacanya untuk saat ini atau minat bacanya ke perpustakaan, ya dibilang saat ini ada tren apa ya, tidak banyak berkunjung seperti itu. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa minat baca itu rendah, tidak. Jadi saat ini banyak perpustakaan-perpustakaan itu memiliki koleksi-koleksi e-book. Nah lalu di kayak seperti di dinas perpustakaan itu ada namanya, ada konten perpustakaan digitalnya namanya Apobue. Nah seperti itu. Lalu di kalau kita lebih jauh lagi ke perpusnas ada ipusnas. Lalu di Kemendikbud ada di itu ada jadi sudah banyak itu link-link digital itu yang bisa dimanfaatin oleh masyarakat. Nah seperti itu. Cuma kita ini banyak memanfaatkan media-media atau konten-konten digital ini hanya tidak untuk menambah skill kita. Jadi kita hanya banyakkan hanya untuk kepuasan-kepuasan yang ya mohon maaf aja melihat YouTube atau apa. Tapi coba saya kan juga bergabung di komunitas ya. Jadi anak-anak kalau diminta bikin resensi itu bagus-bagus. Jadi hobinya apa? Membaca. Kalau kita tidak punya hobi membaca, mungkin susah menulis resensi yang seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kalau mohon maaf Mas Rian, kalau kita untuk kunjungan ke perpustakaan memang untuk saat ini ya agak dibilangi, apalagi dalam kondisi situasi seperti ini.
3: Kalau kunjungan itu Pak, yang terbanyak tuh rentang usia berapa Pak? Apakah yang memang ya pelajar atau mahasiswa nih, karena memang lagi kebutuhan tugasnya gitu?
5: Nah ini kan gini, tergantung di dinasnya Bang, atau di yang di perpustakaannya. Kalau di perpustakaannya itu punya, perpustakaannya itu ada program yang tadi ini Mbak Yayan ini suka mengisi di dinas ya. Nah jadi anak TK, anak PAUD, anak SD itu tuh ada terjadwal Bang. Ya jadi intinya untuk edukasi wisata namanya dikemas menjadi wisata edukasi. Nah itu kadang kasihan teman-teman. Masalah di kemasannya itu, di situ ada ya mulai untuk apa ya, storytellingnya ada, nonton bersama ada, video game, game edukasi juga ada, menyanyinya ada, senam juga ada. Nah, jadi teman-teman kalau hanya kuatnya hanya satu sesi Bang. Kalau hanya sampai dua sesi lemes dah. Ya, jadi di dinas perpustakaan itu makanya kadang sampai digabung Bang. Jadi intinya sampai dua sekolah digabung jadi satu. Nah seperti itu.
3: Saking
5: jadi,
3: banyak kunjungan ya.
5: Jadi kunjungan. Kalau untuk yang saat ini yang banyak berkunjung ke dinas ke perpustakaan itu biasanya kalau sesuai dengan ya pengamatan, lalu apa, itu banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas skripsinya atau tugas-tugas lainnya yang terkait dengan informasi. Seperti kita kan menyiapkan wifi-nya harus, makanya di perpustakaan ya intinya wifi harus yang Mbps-nya harus yang besar dong, kayak gitu loh. Lalu fasilitas IT-nya, nah seperti itu. Jadi kalau fasilitas IT, wifi yang cukup besar, insya Allah perpustakaan itu masih tetap sangat dibutuhkan. Masalah saat ini ya mohon maaf aja mungkin kan kalau kita di wifi nggak usah pakai kuota, jadi di perpustakaan aja. Makanya di perpustakaan itu banyak kan yang berkunjung tetap itu ada Bang. Jadi tetap, jadi mulai yang mulai SMP, mulai SMA, mulai kuliah tetap berkunjung. Kenapa? Memanfaatkan fasilitas perpustakaan
3: termasuk free wifi-nya. Mbak Yayan boleh tambahkan minat baca sebagai relawan realtor literasi ini seperti apa? kalau di kaca mata relawan
4: ya. Kalau relawan ya jatuhnya gini, kalau kita kan sebagai pegiat literasi emang dari Perpustakaan Nasional itu memang sudah memberikan kita edukasi ataupun tugas kayak gitu ya. Jadi emang kita harus melakukan kegiatan-kegiatan bersama anak-anak untuk memberikan edukasi literasi kepada mereka. Jadi kalau untuk perpustakaan memang tugas kita, terkadang kita memang turun-turun ke lapangan, turun-turun ke perumahan untuk memperkenalkan minat baca tadi, betapa serunya isi dalam buku. Jadi saya biasanya turun ke komplek-komplek, saya kumpulkan anak-anak, saya suruh duduk, sama kayak kata Pak Tony tadi kegiatannya, ya itu tadi kita ada senamnya, ada ice breakingnya, terus ada edukasi read aloud ataupun bercerita. Jadi mereka oh ternyata sangat sangat indah di dalam kegiatan tersebut. Terus terjun lagi ke sekolah, ke sekolah-kesekolahan. Nah kalau sudah ke perpustakaan itu emang sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ternyata guru-guru ini sangat bahagia melihat anak-anaknya mengenal perpustakaan. Kegiatan-kegiatan literasi ini, kami ini sebagai relawan, sebagai pegiat literasi yang memang sudah ditugaskan, memang pengen ngikut ini memang dari hati nurani sebagai pegiat ini, jangan sampai hilang bagaimana sistem perpustakaan dan minat baca kepada masyarakat ini jangan hilang gara-gara adanya gawai gadget digital ini.
3: Okay.
4: Iya.
3: Baik, kita satu pertanyaan dulu sebelum break. Ini banyak sekali pertanyaan. Ini cerita soal jadi pustakawan ternyata banyak menarik minat. Iya. Ini seperti Mbak Puput Puspita ini bertanya, kalau pustakawan bisa sambil baca buku nggak Pak kalau kerjanya, katanya gitu. Apakah jadi pustakawan ini harus suka baca buku juga? Nah itu.
5: Oke, terima kasih Mbak Puput. Ya, jadi gini, kalau kita bertugas sebaiknya itu kita menguasai koleksi-koleksi apa yang ada di bawah kita seperti itu. Kalau saya kan seperti waktu dulu masih aktif, saya koleksi di koleksi referensi. Jadi saya harus memahami apa isi koleksi referensi seperti itu. Jadi satu buku itu, jadi kalau saya membaca memang hobinya ya membaca, minimal membaca daftar isi.
3: Karena lalu, memang harus ya Pak.
5: Iya, daftar isinya. Jadi ini tentang apa koleksi ini? Daftar isi lalu kita baca di sinopsisnya. Nah, seperti itu. Itu aja sih Bang. Jadi kalau kita ini supaya lebih apa ya, kalau selaku pustakawan kita harus mempunyai analisis kedalaman dalam menjawab. Intinya kita tidak asal memberikan, tapi kita kalau nggak yakin ya kita searching dulu, kita lihat dulu, lalu kita tawarkan bisa nggak seperti ini. Kalau belum kuat ya intinya kita komunikasi dengan teman-teman yang ada di perpustakaan lain untuk menanyakan ada nggak judul buku atau subjek tentang ini.
3: Okay.
5: Nah seperti itu Abang. Jadi kalau diminta sama Mbak Puput tadi suka membaca, ya memang jelas suka membaca walaupun tidak seutuhnya, hanya daftar isi sama sinopsis.
3: Karena mungkin banyak kerja juga ya Pak ya kalau mau menyelesaikan satu buku. Nah ini jauh cepat saja sebelum kita break, dari Mas Randita juga menanyakan, Bapak Ibu suka baca buku apa, sekarang lagi baca buku apa gitu.
4: Oh.
3: Alasannya apa pilih bu judul itu?
4: Kalian mah pastinya buku cerita anak-anak. Karena itu adalah materi untuk yang akan disampaikan bersama anak-anak.
3: Oke, okay. Kalau Pak Tony?
5: Kalau untuk saat ini saya lagi ya suka ingin melihat latar belakang kayak penulis atau tokoh-tokoh seperti itu. Latar belakangnya apa sih? Nah, dia suka membaca atau tidak? Kadang gini, saya kalau lebih suka itu suatu misal ada tokoh kok ini suka ternyata dia punya koleksi perpustakaan pribadi. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu aja sih Bang untuk motivasi kalau ada menyampaikan, karena saya dulu pernah mengolah buku, banyak mengolah buku di koleksi-koleksi pribadi. Nah, seperti itu. Jadi intinya ada banyak pejabat-pejabat itu punya koleksi pribadi.
3: Dan nah, Bapak susun ini bukunya tuh.
5: Gitu, mengolahnya,
3: mengolahnya.
5: Mengolahnya, menstempelin sampai mengklasifikasi, malah sampai melengkapi.
3: Oke, okay. Pak bocoran dikit Pak, kalau tokoh Bengkulu tuh suka baca buku apa sih Pak? Orang-orang penting Bengkulu itu yang pernah Bapak urusin buku-bukunya.
5: Kalau banyakan itu tentang birokrasi Bang.
3: Birokrasi
5: sama politik. politik dan birokrasi. Nah, seperti makanya banyak kan di kelasnya kelas 320. 320 kan politik, Bang. Nah, 320 politik, ekonomi, 330, 340 tentang hukum.
3: Oke. Jadi memang sesuai dengan pekerjaannya lah ya, Pak ya.
5: Iya.
3: Jadi ya memang harus menguasai. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kami jawab. Kita break dulu sebentar. Tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
6: Sini dulu.
7: Kenapa?
6: Apa tuh? Ini tengok ini, ha.
7: Apa tuh?
6: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
7: Hah? Ih,
6: siapa ya?
7: Hah? Masa sih?
6: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
7: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
6: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
7: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
8: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa seputar minat baca, juga kunjungan ke perpustakaan. Dan saya masih bersama Pak Tony, pustakawan, dan juga ada relawan literasi, ada Mbak Yayen, masih menemani kita pagi ini. Dan terima kasih untuk Anda yang ternyata antusias sekali yang nonton, yang dengerin kita nih, pustakawan. Mereka jadi kayak baru tahu, oh ternyata sekeren itu ya, profesi pustakawan. Nah, ini ada yang penasaran nih Pak, kayaknya kepo nih Pak katanya. Dari Ika, Pak, saya baru tahu kalau ada kelas-kelas seperti itu, klasifikasi katanya untuk buku itu. Dan pustakawan harus tahu semua kode-kode itu, harus hafal kah katanya? Boleh Pak,
4: ya.
3: Pak Tony.
4: Siap, silakan. Terima kasih Mbak Ika atas atensinya ya. Ya betul, memang kita di selaku pustakawan kita harus ya kitab-kitab pustakawan itu kan didisi. Saat ini sudah ada didisi edisi ke-23.
3: Oh, ya, jadi penyempurnaannya itu ya.
4: Apa kitabnya pustakawan dalam bekerja mengklasifikasi ya. Lalu ada lagi, saat ini memang di zaman digital ini lebih memudahkan kita ya kan. Ada EDDC, ada katalog. Dulu kan kita ketikin tuh satu-satu katalog gitu. Saat ini sudah begitu dimasukkan di aplikasi ya, itu sudah bisa muncul katalognya, barcode-nya, nomor panggilnya, ya kan? Lalu buku induknya sudah kita ketahui, sampai ke statistik pengunjungnya, jumlah pengunjung, jumlah anggota, jumlah peminjam sudah tahu lagi. Tidak seperti dulu dicatetin satu-satu di kerjaan kita menumpuk. Ya alhamdulillah dengan adanya kemajuan teknologi informasi, tugas pustakawan gini ya semakin dibantu, terbantulah dengan kemajuan itu. Nah, adapun tentang untuk mengetahui klasifikasi, nah itu tadi kedalaman pustakawan itu harus banyak melakukan pekerjaan. Kalau kita tidak apa ya mengelak pekerjaan itu, nah itu memang ada juga kawan-kawan pustakawan itu, aku nggak ini deh, aku nggak ini deh, nah, gitu. Yaudah mas, kerjain aja lah. Ya, kalau saya intinya kawan-kawan ya sayang juga gitu loh, dengan tahu ada kendala kita bisa diskusi, oh ini masuk kelas mana, ini masuk kelas mana. Kalau saya tentang agama, nah itu kami banyak menanyakan ke teman-teman yang ya intinya masih yang memahami agama, oh ini masuk ke ini, masuk ke ini, nah seperti itu. Jadi kita masih diskusi, tidak bisa langsung kita memutuskan. Jika kita masih ragu menentukan klasifikasi itu atau subjeknya, ya kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain ya.
3: Oke,
4: gitu.
3: Jadi
4: Intinya supaya bagaimana supaya kita tidak kena komplain. Kadang kita ini gini bang, kadang suka jadi lelucon juga. Ini kelasnya tentang ekonomi syariah nih, di 332.66 sekian gitu ya, tapi kok ada kelas di 332 titik sekian, beda gitu loh. Lalu di ini siapa yang mengklas, ini siapa yang mengklasifikasi. Nah seperti itu ya, jadi ini kadang kita jadi buli-bulian. Dan makanya kalau kita melakukan, seumpama kita dalam melakukan tugas melakukan klasifikasi, kita kepentok, kita lihat dulu koleksi yang ada.
3: Okay.
4: Kelasnya berapa, ada nggak koleksi yang ada, kita tengok dulu di opaknya. Oh ada kelasnya, oh ini klasifikasinya ini, subjeknya ini, seperti itu.
3: Okay.
4: Jadi intinya tantangan mengklasifikasi itu ya, ya memang apa ya, bikin cemut-cemut kepala di dalam kita melihat daftar isi. Kalau judul tidak bisa melambangkan subjek, kita melihat dulu kata pengantarnya, pendahuluannya, daftar isinya, ya sampai ke sinopsisnya kita baca, supaya menguatkan kita ini masuk klasifikasi yang mana, ini subjeknya apa. Nah seperti itu abang.
3: Okay.
4: Ya kita perlu diskusi juga dengan teman-teman, demikian bang.
3: Jadi lancar juga karena ini jadi bagian dari pekerjaan ya juga ya Pak ya. Jadi jadi terbiasa seperti itu. Butuh berapa tahun sih Pak biar Ini mungkin banyak juga yang penasaran. Bener. Bisa menghafal ya, kode sampai 21 gitu digit.
4: Ya, gini Bang. Kadang kawan-kawan suka mengelak ditugaskan di pengolahan. Karena itu tadi menentuin klasifikasi itu tadi. Kalau saya dulu kan sampai jenuh Bang. Ya, sudah 10 tahun lebih saya di pengolahan. Jadi selama ini saya berteman dengan buku. Nah gitu, kami perlu berteman dengan pemustakanya. Nah gitu, jadi ada asiknya juga. Jadi sama-sama ada asiknya. Kami di pengolahan itu 10 tahun lebih. Lalu kami sampai pernah tugas sampai itu di layanan. Nah di layanan itu tantangannya seperti itu tadi Bang. Jadi membantu satu misal abang datang, Pak Tony saya butuh subjek tentang cerita konten lokal tentang budaya Lembak. Nah kita mencarikan Bang. Nah, dengan koleksi-koleksi kita bukan hanya judulnya Bang, sampai ke babnya, halamannya. Bang, ini bab ini tentang ini yang sesuai dengan abang minta. Nah seperti itu. Jadi kita sampai detailnya, sampai bab dan halaman harus kita sertakan. Jadi bukan hanya judul, tentang ini nggak sesuai, mohon maaf jika tidak sesuai, ya seperti itu. Silakan abang.
3: Berarti kita bisa minta rekomendasi ya, kita butuh apa, referensi. Minta rekomendasi dari pustakawan. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Yayan dari Rani Puspitasari. Pernahkah Ibu menemukan seseorang yang awalnya tidak suka baca buku, kemudian berubah menjadi gemar baca buku? Nah, gimana caranya? Apa yang Ibu lakukan sampai jadi suka baca katanya. Mungkin ini seorang ibu juga kali ya, untuk anak-anaknya gitu.
5: Siap. Terima kasih Bu Rani. Jadi saya terpesona lihat Pak Tony ya. Ternyata
3: takjub
5: ya. Ternyata pustakawan itu melebihi penulis-penulis yang banyak menghafal referensi-referensi yang ada. Nah, jadi Bu Rani saya enggak jauh-jauh di ngambil contohnya sebenarnya. Saya lihat di saya sendiri sebenarnya sama anak-anak ya. Ya Kak ya, jadi anak-anak saya memang dari kecil karena saya pendongeng sudah tugas saya berbagi cerita keceriaan kepada anak-anak di lingkungan. Jadi saya terapkan kepada anak-anak saya. Saya sambil belajar sebenarnya, sambil belajar saya terapkan sama anak-anak saya. Yang pertama itu saya setiap hari selalu memberikan sebuah cerita walaupun tidak banyak, karena minimal 5 menit cukup. Minimal kepada anak-anak itu mengenalkan, membacakan sebuah cerita itu cukup 5 menit minimal. Jadi sebelum tidur ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Jadi saya baca, terkadang ya kata Pak Tony, aduh mual nih liatin buku terus kayak gitu kan. Kalau anak saya itu gak, lagi dong bun. Nah tapi kita dengan edukasi kita berikan mereka sebagai rasa penasaran ketika kita memberikan sebuah cerita. Jadi besok kita lanjut lagi nih kayak gitu. Ceritanya cukup 5 menit, ada berapa lembar, kita tutup lagi. Oke, kalau penasaran nanti bunda cerita lagi nih. Sama kayak anak-anak di sekolahan juga. Terkadang saya memberikan edukasi kepada pustakawan yang pernah hari dalam kegiatan BIMTEK itu, saya berikan edukasi anak-anak suruh bermain ke pustakawan, gurunya pustakawan memberikan cerita, nggak usah banyak-banyak, cukup 5 menit saja. Jadi mereka penasaran akan sebuah cerita lagi selanjutnya kan. Jadi cukup selesai, besok dilanjutkan. Setelah itu anak-anak itu penasaran, semakin penasaran mereka akan mencari mana buku cerita itu. Kok ibu ini nggak selesai ceritanya kalau sudah SD ya. Jadi kalau sudah selesai tidak suka cerita tidak selesai ceritanya, diambilnya terus dia membaca sendiri. Jadi kebiasaan itu

0: emang sebuah kebiasaan itu merubah semuanya.
1: Oke. Nah, kalau Mbak Yen sendiri ini ada jadwal tertentu untuk membagikan semangat literasi ini gitu, atau memang seminggu sekali ke sekolah atau gimana?
0: Kalau kita itu, kalau dari perpustakaan memang udah ada jadwal tertentu. Seminggu sekali emang terjun ke sekolah, karena laporan kegiatan kita itu sebulan itu ada 6 kegiatan literasi.
1: Ini berdasarkan ke sekolah TK saja, SD saja, atau?
0: Kalau saya biasanya ke TK sama SD. Kalau SMP jatuhnya cerita Islam yang saya sampaikan. Di dalamnya cerita edukasi untuk minat baca sama apa ya, meningkatkan karakter anak jatuhnya ya.
1: Kalau sekarang sudah ada berapa sekolah?
0: Kalau sekarang
1: dalam periode ini
0: itu kegiatannya itu sudah 10-15, sudah sekitar 10 lebih, karena pas sesuai dengan jadwal Maulid Nabi.
1: Oh.
0: Ya itu. Biasanya kalau jadwal Maulid Nabi nih udah jadwalnya sudah terjadwal sebulan sebelumnya.
1: Oke. Wah, ini harus booking dulu nih ya. Beli book dulu. Oke. Ini banyak kayaknya penasaran sama Pak Tony ini. Dari Dimas nih, Pak, yang bertanya, selama jadi pustakawan pernah jengkel nggak, Pak, sama pengunjung? Atau pengunjungnya seperti apa sih, Pak, yang sebenarnya? Atau ada rules kan di perpustakaan gitu?
2: Ya, terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya ya. Kalau kita selaku pustakawan ini, ya memang tugasnya kita itu ditanya. Ya, masalah jengkel tidaknya tergantung kitanya aja. Kadang gini, yang agak susah memahamkan pemustaka-pemustaka yang datang, ya kadang tuh gini, paling contoh paling simpel aja, ada mahasiswa semester 7 menanyakan, Pak, ada buku tentang menulis skripsi. Dek, menulis skripsi itu sesuai dengan judulnya, nanti rujukannya banyak. Enggak, Pak, bukunya satu aja. Ya tidak ada, buku cuma satu, sampai selesai skripsi itu tidak ada, Dek. Masih tetap ngekeke aja gitu. Lah gimana sih, Pak? Lah iya, waktu dosen di Metopet, metodologi penelitian itu seperti apa? Kan dijelaskan. Iya kan? Enggak, Bapak, saya itu lagi mau nyusun skripsi. Iya benar, begitu. Tapi sesuai dengan apa, ya intinya topiknya apa. Nanti kan ada ini di skripsi ini. Apa sih permasalahannya? Nah seperti itu, lalu nanti ada teorinya, ada rujukannya, ada kutipan-kutipannya, ada sitasinya, lalu kita pakai apa, pakai Mendeleev atau apa supaya lebih mudah kita dalam menulis sitasi. Nah itu kadang pemustaka-pemustaka seperti ini ya Bang, kalau kita tidak apa namanya selalu mengulang-ulang seperti itu loh. Nah, cuma kita kadang ya kita dalam, ya sambil ketawa-ketawa, ya Allah, ya Allah. Kok masih ada seperti ini.
1: Harus bisa memahami sebenarnya tujuan yang dicari oleh pengunjung ini apa gitu ya. Jadi harus menerka-nerka mau kemana ini.
2: Ya, kadang ada yang sudah dijelasin, Pak, tolong diulang lagi dong. Nah ini
1: kadang-kadang. Berarti intinya pengunjung yang ngeyel kali ya.
0: Dari buku pedoman deh.
1: Iya.
0: Pedoman
1: sih. Iya. Sudah ada bab 1 bab 2-nya ini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, kalau dari ini siapa nih, dari K5H. Pak Tony, kalau setiap sekolah kan ada pojok perpustakaannya sekarang ini. Tapi itu mungkin Mbak Yen juga bisa bantu jawab nanti. Ini hanya jadi pajangan saja katanya. Tanggapannya seperti apa? Malah di setiap kelas ada nih pojok perpustakaannya gitu.
2: Oke, terima kasih. Tapi,
1: ya berakhir jadi pajangan aja katanya.
2: Siapa, ibu apa bapak?
1: Enggak tahu ini. Kalimah lah gitu.
2: Kalimah ya. Itulah gunanya kenapa di setiap kelas diminta ada pojok bacanya. Jadi gini, kembali lagi ke sebenarnya domain Mbak Yayan ya, masalah GLS, gerakan literasi sekolah untuk membudayakan membaca. Makanya kenapa ada pojok baca itu, diusahain setiap siswa itu membawa bukunya masing-masing. Nah mungkin setiap minggu diganti sehingga apa? Sehingga buku bacaannya itu selalu berubah, sehingga teman-temannya bisa suka membaca lah di pojok baca kelas itu.

0: tujuannya. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk perpustakaan yang mau akreditasi, mm-hmm. biasanya ruang kelas itu yang terbatas, Bang. Mm-hmm. Sehingga pojok kelas itu, pojok baca yang ada di kelas itu bisa diklaim sebagai luasan perpustakaan yang melakukan layanan ekstensi. Mm-hmm. 2 × 3 × 10 itu udah 60. Padahal batasnya itu minimal perpustakaan sekolah itu 144. Hmm. Saat ini perpustakaan itu banyak kan cuma satu lokal, cuma 70. Hmm. Nah, dengan adanya penambahan pojok baca ada di kelas, lalu ada layanan ekstensi baik di musola atau di mana, itu bisa menambah luasan itu, seperti itu, Abang. Okay. Jadi intinya pojok baca di kelas itu sebaiknya ya itu tadi. Mungkin nanti Mbak Yayan bisa menambahkan kalau rekomendasi selaku pustakawan, setiap siswa tolong diminta membaca, diminta membawa buku dari rumah. Okay. Nah, seperti itu. Silakan Mbak Yayan.
1: Dan variasi bukunya juga. Dan jangan cuma berakhir di akreditasi saja perpustakaan yang ada ya, Pak ya. Ini berdasarkan pengalaman ya.
2: Benar.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Mbak Yayan boleh tambahkan.
2: Iya. Benar, berarti memang di sekolah sekarang, jangankan di sekolah-sekolah, di PAUD, di PAUD-PAUD juga sudah ada nih di pojok baca. Karena emang itu sebagai penarik untuk minat baca sama anak-anak. Jadi interaksi mereka ketika baca, mereka terfokus di pojok baca, duduk, fokus baca, karena udah tergambar mereka, oh ternyata kalau di pojok baca saya bacanya fokus, kayak gitu, interaksinya ke pojok baca, diskusi sama teman-temannya, itu memang tempat mereka udah memahami kalau memang di pojok baca kegiatannya seperti ini, kayak gitu kan. Kalau udah diskusi sama teman-teman, kalau mereka bermain, mereka keluar tuh dari pojok baca tuh, udah main sudah beda lagi kegiatannya, mereka udah sadar, oh ternyata kegiatan pojok baca ini seperti ini, interaksi untuk menarik minat baca, lingkungannya sejuk, nyaman, indah ya Pak ya, sudah dibuat dengan background yang indah, jadi mereka adem ketika melakukan kegiatan membaca. Emang banyak kegiatan-kegiatan di sana. Betul kata Kak Hari tadi ya, jangan sampai setelah akreditasi hilang lenyap ya.
1: Mau akreditasi lengkap ini, semua koleksinya rapi bersih.
2: Jadi kepada apa yang penanya tadi? Bagaimana supaya tidak hilang tadi, ya udah itu kembali lagi bagaimana kita sebagai guru kelas itu bisa memanfaatkan dengan baik yang sudah ada, yang sudah kita buat.
1: Oke, baik. Nah, ini juga ada tambahan dari K5H tadi ya, katanya dengan dana BOS yang ada, kewajiban membeli buku digunakan untuk siswa, apakah ini dianggap berhasil untuk meningkatkan minat baca, katanya?
0: Singkat saja. Siap. Jadi gini, ini yang kami banyak kami pustakawan itu banyak mengusulkan pada kepala sekolah. Jadi intinya tolong disisihkan untuk, jadi gini, di perpustakaan itu ada dua jenis koleksi ya Bang, koleksi mapel, buku-buku paket, sama koleksi perpustakaan. Jadi yang banyak dibeli di sekolah itu buku-buku paket. Lalu buku-buku perpustakaannya itu, ya contoh mohon maaf aja deh, tentang apa namanya, tentang koleksi, sampai saya sampaikan ada salah satu penerbit yang setiap bulan itu menerbitkan buku-buku sale kan. Bu, itu banyak buku-buku sale, Bu, buku-buku fiksi. Ini cuma 15.000 15.000-an harganya. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu udah bosan, Bang. Kalau hanya setiap datang perpustakaan yang ada buku mapel. Nah, buku perpustakaannya mana, buku-buku? Kadang makanya kami kan gini, tolong deh ke Dinas Perpustakaan Kota atau provinsi pinjam buku. Silang layan namanya Bang ya. Jadi ada MOU dulu lalu membuat silang layan, ya seperti itu, jadi sehingga buku-buku koleksi perpustakaan itu bisa beragam. Kalau selama ini ya mohon maaf aja, banyak perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah ternama itu koleksi perpustakaan tidak bertambah, yang bertambah koleksi mapel Bang. Jadi sangat, kalau Abang menanyakan buku pos untuk apa, ya banyak kan kepala sekolah menanyakan untuk melengkapi buku mapel.
1: Padahal butuh juga selingan bacaan yang lain.
0: Salah satu fungsi perpustakaan adalah rekreasi Bang.
1: Rekreasi.
0: Selain pendidikan ya seperti itu. Nah, cuma inilah yang tidak kesentuh. Hanya buku-buku mapel aja yang dipenuhi.
1: Siswa di sekolah juga butuh rekreasi ya bacaan ya.
0: Betul.
1: Oke. Dan ini juga sebagai penutup, mungkin nanti bisa dari Mbak Yayan ke Pak Tony yang ditanyakan oleh Minata ini. waktu muda suka baca buku, kenapa sekarang jadi ngantuk ya? Nah, mungkin ini ajakan untuk bisa meningkatkan literasi kembali. Oke. Okay. Sebagai penutup. Okay. Kembaliin dulu.
2: Jadi masih muda suka baca buku, sekarang kok ngantuk ya?
1: Iya, nah, faktor usia.
2: Iya. Jadi kenapa?
1: Udah banyak pikiran lain kali ya ini ya.
2: Benar. Jadi sepertinya kita cari sebenarnya kalau memang kita sebagai pegiat literasi sudah berbicara tentang sudah pernah berdiskusi sama perpustakawan, kita itu ada bab-bab dan ada tipe-tipenya ya Pak ya. Jadi untuk anak usia dini tipenya segini, anak SD segini, anak SMP ini bacanya tentang ini. Mungkin yang tadi masih muda dia baca buku yang romansa, jadi gak ngantuk nih.
1: Pas dewasa ternyata gak seromansa itu.
2: Sesuai dengan yang dialami sekarang, mungkin sedang jatuh cinta. Jadi wah semangat. Nah ketika sampai sekarang sulit untuk mencari buku yang terjadi pada posisi sekarang, mungkin udah banyak pikiran. Nah kalau ibu-ibu mungkin kita cari edukasi tentang bagaimana cara edukasi kepada anak-anak. Terus bagaimana, biasanya kalau paling sekarang nih paling kencangnya scroll TikTok ya Pak ya. Jadi soalnya kenapa, mungkin sesuai dengan apa yang dialami sekarang. Nah kalau buku, kita carilah edukasi tentang apa yang kita butuhkan sekarang, mungkin tidak membuat sedikit ngantuk. Kalau saya nih, kalau saya juga kadang membaca kalau tidak menarik, tidak sesuai apa yang sedang kita baca, mungkin ya itulah bisa mengantuk. 5 menit ah udah nih ya sudah. Tapi kalau sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita sedang cari referensi, yang memang sedang kita butuhkan, ya pasti insya Allah menariknya itu sampai terakhir. Kayak saya ngajar mata kuliah seni bercerita, saya cari nih referensi-referensi tentang cerita-cerita yang menarik. Jadi saya penasaran apa yang harus ini. Mungkin itu ya, ya Pak Tony ya, cari sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang.
1: Oke. Sebagai closing statement dari Pak Tony.
0: Oke, siap Bang Arif. Ya, jadi intinya kami pustakawan dari Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, ya intinya bahwa perpustakaan saat ini, pengelola perpustakaan ini bukan hanya sebatas hanya pinjam, pengembaliin, tapi bagaimana perpustakaan ini bisa membawa perubahan, perubahan mindset pemustakanya. Jadi perpustakaan itu harus berdampak seperti itu Abang. Untuk zaman saat ini dengan kemajuan digital, perpustakaan ada dunia digital, lalu media sosial, lalu kecerdasan intelijensia, AI seperti itu, sehingga kita membutuhkan bagaimana mengelola perpustakaan sehingga perpustakaan itu bisa berdampak, lalu pustakawan menempatkan pemustaka itu sebagai yang harus kita layani dengan baik, sehingga pemustaka itu bisa lebih cerdas, lebih kritis, sehingga lebih punya kreatif, lalu bisa menghasilkan sesuatu. Itu aja sih Pak.
1: Baik, terima kasih. Semoga obrolan kita pagi ini juga bisa meningkatkan minat baca ya generasi muda untuk Bengkulu ini, bisa kembali lagi baca buku ke perpustakaan lagi, dan mungkin juga banyak yang akhirnya mulai agak goyah nih cita-citanya mau jadi pustakawan. Dengar Pak Tony tadi. Terima kasih Pak Tony Hartanto, Esos, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, dan juga Mbak Evrieni Jusmadi, MPD Relima, Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Lokus Kota Bengkulu, sudah hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Saya Haryansa juga pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan, pagi ini pendengar untuk Lintas Bintuhan siang, Freddy Siswanto menemani ruang dengar Anda di hari Senin 14 September 2026, pastinya dengan rangkaian acara menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, di pagi ini kita akan sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya di awal kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dangdut siang akan kami sajikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan Programa 3 Radio Republik Indonesia untuk kita ikuti dinamika olahraga ataupun warta berita sentral nantinya ya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kami informasikan juga jadwal ataupun waktu azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur. Hari ini pendengar berkumandang pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat memulai semua aktivitas dan rutinitasnya. Kita awali Lintas Bintuhan pagi, Lintas Bintuhan siang maksud saya. Lintas Bintuhan siang dengan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya berikut ini. Saat ini pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

pagi yang kita harapkan bisa mendukung ya untuk semua aktivitas dan rutinitas kita di hari ini, karena sangat-sangat cerah saat ini pendengar untuk kawasan puncak Pondok Pusaka. Mudah-mudahan apapun aktivitas pendengar RRI Bintuan di hari ini diberikan kelancaran gitu ya, dan juga badan kita selalu sehat untuk bisa mengerjakan semua pekerjaan sudah kita rencanakan dari tadi malam atau bahkan dari kemarin siang, kemarin sore pendengar ya. Kita masih sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari Panci Pondang untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
5: Mozaik Nusantara.

0: Negeri Indonesia merupakan negeri dengan ribuan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Hal ini dibuktikan dengan bertebarannya candi-candi di Nusantara ini. Candi Prambanan adalah peninggalan terbesar peradaban Hindu. Dibangun oleh raja-raja dinasti Wangsa, keluarga Sanjaya pada abad ke-9. Kompleks Prambanan diduga dahulu terdiri dari 4 halaman candi. Halaman tengah terdiri dari 8 candi, 3 halaman lain yang mengitarinya terdiri dari 157 candi-candi kecil. Bukti arkeologis menyebutkan, Prambanan dibangun dengan maksud untuk menyimpan abu jenazah Raja Balitung dan Pramesiuri. Struktur candi utama setinggi 47 meter menghadap ke arah timur dan di dalam ruangan utamanya terdapat arca Siwa sebagai perwujudan dari Mahadewa, dewa tertinggi. Sedangkan di ruangan lain terdapat arca Durga Mahisa Suramadini, Prameswari Siwa, dan bagi masyarakat Jawa lebih sering disebut Roro Jonggrang. Menurut legenda tersebut, arca batu itu tidak lain merupakan jelmaan tubuh hidup sang putri Roro Jonggrang yang dikutuk oleh kesatria Bandung Bondowoso untuk melengkapi kesanggupannya menciptakan 1000 arca dalam waktu semalam. Berkaitan dengan legenda ini, Candi Prambanan sering disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Pada Candi Siwa, pagar langkahnya terdapat relief tentang epos Ramayana. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan, dapat mengelilingi candi dengan posisi pusat candi selalu di sebelah kanan. Sebenarnya, di wilayah sekitar Candi Prambanan, dapat dikunjungi pula Candi Buddha maupun Hindu, seperti Candi Sajiwan, Candi Lumbung, Candi Sewu dan Plaosan, Candi Ratu Boko, Candi Sari, Candi Sambisari, serta Candi Kalasan.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah 4 hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bukan Mesir saja yang memiliki mumi. Suku Dani, Yali, dan Ngalum di Kabupaten Jayawijaya juga menyimpan sejumlah mumi yang umurnya ratusan tahun. Khususnya di Lembah Baliem yang dihuni masyarakat Dani. Jika mumi orang Mesir disimpan dalam piramid, maka mumi suku Dani disimpan di rumah khasnya yang bernama Honai. Menurut adat Dani, orang yang meninggal jenazahnya tidak dikuburkan, tetapi dikremasi dengan upacara adat yang berlangsung selama 40 hari. Dan hanya orang tertentu yang boleh dimumikan. Mereka itu biasanya orang yang dianggap pahlawan karena banyak berjasa dalam perang antar suku, atau para kepala suku dan panglima perang. Masih menjadi rahasia ramuan apa yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Namun pengawetan biasanya dilakukan dengan cara pengasapan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Sepanjang upacara pengawetan disertai juga dengan upacara adat yang sakral. Setelah menjadi mumi, perawatan selanjutnya ditangani kaum laki-laki saja. Mereka percaya jika sudah tersentuh oleh wanita, mumi akan cepat rusak serta bisa mendatangkan malapetaka, berupa kurang suburnya ladang maupun timbulnya wabah penyakit. Bagi si wanita sendiri, ia bisa menjadi tidak subur. Untuk mengetahui umur mumi, masyarakat di desa Yiwika mengalungkan kalung di leher mumi mereka setiap 5 tahun sekali. Pengalungan tersebut disertai upacara adat dengan pemotongan babi. Lemak hewan itu kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh mumi. Tapi yang jelas, meski mumi sudah berumur ratusan tahun, pakaian tradisional terutama koteka masih utuh. Kebahagiaan bisa didapat dari apa saja. Bagi masyarakat Dani, Yali, dan Ngalum, kebahagiaan pun bisa didapatkan dari orang yang sudah mati. Dalam upacara-upacara adat terutama perkawinan, mumi selalu dihadirkan di tengah-tengah pesta. Karena menurut mereka, kehadiran mumi dalam upacara tersebut akan mendatangkan kebahagiaan dan kesuburan.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Pendengar, Polres Kaur mendeteksi dua titik panas atau hotspot di wilayah Kecamatan Maje dan Asal pada Minggu 13 September 2026. Titik panas tersebut diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan warga untuk membuka lahan pertanian. Meskipun belum berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kondisi tersebut menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian. Warga diminta tidak mengulangi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Kapolres Kaur pendengar AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan pembakaran lahan sangat berisiko dilakukan di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Kondisi lahan yang kering membuat api kecil dapat dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Polres Kaur mengedepankan langkah pencegahan dengan meningkatkan pemantauan terhadap potensi munculnya titik api di wilayah hukum Polres Kaur. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan yang dapat merugikan masyarakat. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Jika menemukan titik api atau kebakaran lahan, warga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian maupun petugas terkait. Polres Kaur berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat terus ditingkatkan selama musim kemarau. Pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah karhutla sekaligus melindungi permukiman, lahan pertanian, dan lingkungan sekitar.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

Klarandangdut siang mendengar sudah kita buka dengan satu lagu dari Happy Asmara dengan Apakah Itu Cinta. Saat ini pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan lagu-lagu dangdut mendengar akan kami sajikan menemani semua aktivitas Anda di hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintu Hati.
2: Mozaik Nusantara.
3: Tentunya Anda pernah mendengar atau justru pernah menginjakan kaki di Gunung Bromo. Gunung yang terletak di daerah Jawa Timur ini memiliki sejuta pesona. Pemandangannya yang indah, hawa dingin, belum lagi masyarakatnya yang unik, menjadikan tempat ini sebagai objek wisata dan juga sering digunakan untuk lokasi pembuatan film maupun pariwara. Banyak cerita di layar kaca maupun layar lebar yang mengangkat tradisi masyarakatnya. Masyarakat Tengger yang unik memang tidak akan pernah melupakan adat istiadat leluhurnya. Salah satunya adalah upacara yang dinamakan Kesada. Kesada adalah upacara tradisional yang diselenggarakan setiap setahun sekali di bulan 12 yang dilakukan di tepi kawah Gunung Bromo. Ada cerita menarik di balik penyelenggaraan Kesada ini. Konon kabarnya, pada zaman dahulu di sekitar Gunung Bromo, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Kiai Seger dan Nyai Anteng. Bertahun-tahun lamanya, Kiai Seger dan Nyai Anteng menantikan datangnya sang buah hati. Karena belum juga dikaruniai anak, akhirnya mereka berdua datang ke Gunung Bromo untuk bersemedi dan memohon kepada dewa agar segera diberi keturunan. Dalam semedinya, Kiai Seger bermimpi ditemui oleh Hyang Bromo, dewa yang berkuasa. Hyang Bromo bersabda bahwa ia akan mengabulkan permintaan Kiai Seger dan istrinya. Bahkan, bukan hanya memberikan seorang anak, melainkan 25 anak. Namun, dengan syarat, bila anak-anak mereka dewasa, satu persatu harus dikorbankan dalam kawah Gunung Bromo. Meskipun terasa berat, syarat itu tetap disanggupi oleh Kiai Seger. Tahun demi tahun berlalu, satu persatu anak Kiai Seger tumbuh dewasa. Hingga pada waktunya, Sang Hyang Bromo menagih janji Kiai Seger. Mendengar kisah ini, anak bungsu Kiai Seger dengan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan saudara-saudaranya. Ia pun menceburkan diri ke kawah Gunung Bromo. Dari kisah inilah ritual Kesada dimulai. Setiap tahunnya masyarakat Tengger memberikan sesaji dan doa-doa untuk Sang Hyang Bromo sebagai pengganti tumbal. Sesaji itu berupa bahan makanan dan buah-buahan. Kadang-kadang binatang ternak seperti ayam, kambing, dan sebagainya. Sesaji itu disembahkan dengan perantaraan dukun. Selanjutnya, sekitar jam 4.30 pagi, dimulailah upacara Kesada. Puncak upacara ini disebut dengan koraban atau ngelabu, yaitu memasukkan korban atau sesaji ke dalam kawah Bromo. Dengan selesainya ngelabu, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian upacara Kesada.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mozaik Nusantara.

0: Memasuki usia dewasa adalah saat-saat di mana manusia memasuki tingkatan sosial baru. Menjadi manusia dewasa diharapkan dapat bertindak lebih bijak, dapat berpikir lebih luas, dan dapat menentukan benar dan yang salah. Saat manusia memasuki fase ini, bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu fase yang amat penting, terutama bagi seorang anak gadis. Anak gadis yang tadinya dijaga dengan baik oleh orang tuanya, setelah dewasa, menikah dan diambil dari orang tua oleh pihak laki-laki yang menjadi suaminya. Bagi masyarakat suku Muna di Sulawesi Selatan, seorang gadis yang menjelang dewasa dianggap telah mampu menjadi seorang wanita yang akan melahirkan putra-putra terbaik suku Muna. Oleh karena itu, saat seorang gadis orang Muna beranjak dewasa, dilakukan upacara yang disebut karya. Upacara karya ini dilakukan dengan maksud mensucikan anak-anak gadis saat menjelang dewasa. Dalam upacara ini, anak-anak gadis dikurung dalam kelambu selama 4 hari 4 malam dan tidak boleh turun ke tanah kecuali untuk buang air. Tiap-tiap anak dibekali 1 liter beras, 1 butir telur ayam, dan 1 ekor ayam. Pagi hari mereka dimandikan orang tua masing-masing dan diberikan pakaian adat. Selanjutnya, anak dibawa oleh orang tua ke tempat pesta diiringi bunyi-bunyian gong dan gendang. Sesampai muka tangga rumah pesta, mereka disambut oleh orang tua dan keluarga lain yang menyertai upacara dengan taburan beras ketan. Kemudian, si anak dibawa naik rumah pesta. Di sana mereka diturunkan dari junjungan dan duduk di atas bantal yang telah disediakan. Di situ, penghulu memimpin mengucapkan kalimat syahadat dan taubat sebagai pertanda kesucian rohani mereka untuk memasuki masa dewasa, yang merupakan tingkatan sosial baru bagi anak-anak gadis. Setelah prosesi ini selesai, biasanya anak-anak gadis tersebut menarikan tarian yang disebut lariyagi bersama muda-mudi yang lain.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami pukul 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kaur Nyonya Oma Aprida Lukman menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang pada Minggu 13 September 2026. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan MTQ Nasional sekaligus memberikan semangat kepada para kafilah yang mewakili Provinsi Bengkulu. MTQ Nasional 31 tahun 2026 mengusung tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat dan peradaban bangsa. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur mendengar menjelaskan pelaksanaan MTQ Nasional juga menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar daerah di Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu semakin menggemakan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Provinsi Bengkulu turut ambil bagian dengan mengirimkan sebanyak 49 kafilah terbaik dari untuk berlaga di berbagai cabang perlombaan. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya Provinsi Bengkulu menunjukkan kemampuan terbaik dalam ajang MTQ tingkat nasional. Informasinya pendengar, masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pukul 10.50 menit waktu Indonesia Barat. Dengar sesaat lagi kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk kita ikuti dinamika olahraga ataupun warta berita bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

0: Mendengar kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dinamika olahraga edisi hari ini Senin 14 September 2026.
1: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Murdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata sisa kartu merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masuk unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game would
2: pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Kurtiga RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kreten Makar yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Sakarya, Sincezan. Gel sen.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa lama-lama, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi, di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Persebaya, dan dia juga Pak Osis sebagai pemain acara, dan dia juga mengedit dari rangkaian ekologi, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer, tapi nggak paham tentang bola, fully tentang bola dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak ketua, jadi hanya ketua-ketua, tapi juga mendalami lebih dalam.
2: Kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah sekali karena di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana juara dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedua pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu, é bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cada Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintu Hati.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

kasih setia bersama kami. Saat ini pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hingga awal September 2026, musim kemarau belum juga berakhir. Kondisi cuaca bahkan dirasakan jauh lebih kering dibandingkan sebelumnya. Sementara kekeringan dan panjangnya hari tanpa hujan mulai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kekhawatiran terhadap kemarau yang berkepanjangan tersebut dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk dari sektor pertanian. Tidak sedikit petani yang gagal memanen hasil pertaniannya akibat kekurangan air selama musim kemarau. Para petani sawah mengaku pasrah menghadapi gagal panen dan gagal tanam akibat kekeringan pada musim kemarau. Kondisi tersebut salah satunya dialami petani Palawija di Kecamatan Kelam Tengah. Sidi, mendengar, salah seorang petani asal Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, mengaku pasrah dengan kondisi kemarau saat ini. Ia mengaku sama sekali tidak bisa mengolah lahan sawah karena tidak tersedianya pasokan air untuk mengairi persawahan. Di awal musim kemarau, beberapa bulan yang lalu, pendengar, Sidi mengaku sempat menanam jagung sebagai tanaman pengganti padi. Hal itu dilakukan karena menanam padi tidak memungkinkan akibat minimnya pasokan air. Namun kemarau yang berkepanjangan dan nyaris tidak adanya hujan membuat tanaman jagung miliknya tidak berkembang dengan baik. Alhasil, tanaman jagung tersebut juga mengalami gagal panen. Dengan kondisi tersebut, pendengar, Sidi mengaku khawatir akan mengalami kesulitan ekonomi jika musim kemarau masih berlangsung cukup lama. Pasalnya, hasil pertanian menjadi salah satu sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berikan kita tuntaskan gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer. Kita jelang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi

pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Bengkulu Selatan. BPBD Kota Bengkulu distribusikan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Bergaya, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medio Oktoria. Kita awali dengan berita pertama. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Bengkulu Selatan. Memasuki periode yang rawan terjadi kebakaran, masyarakat diminta tidak melakukan bakar lahan secara sembarangan, termasuk untuk membuka areal perkebunan maupun pertanian. Selain dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, pembakaran hutan dan lahan juga dapat menyeret pelakunya ke ranah hukum dengan ancaman pidana berat. Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala BPBD Bengkulu Selatan, Nusadian Esa Putra, mengingatkan masyarakat tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran di kawasan lahan terbuka. BPBD Kota Bengkulu distribusikan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bengkulu mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPBD bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM untuk memastikan pasokan air dapat diterima warga yang membutuhkan. Sejauh ini, distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Petugas BPBD mengerahkan mobil tangki berisi air bersih ke pemukiman warga. Air kemudian disalurkan menggunakan selang ke berbagai wadah penampungan yang telah disiapkan masyarakat. Made menjelaskan, warga yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menyampaikan permintaan kepada PDAM secara langsung maupun melalui BPBD. Selanjutnya, BPBD akan berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti kebutuhan dan ketersediaan air di lokasi tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan memprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga yang penting. Himbauan tersebut disampaikan agar ketersediaan air yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum, ya, utamanya ya dampak daripada kekeringan ya kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: BPBD Kota Bengkulu juga terus memantau kondisi wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan air. Jika terdapat wilayah lain yang membutuhkan, pemerintah akan melakukan koordinasi dan menyalurkan bantuan sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan. Ian Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengimbau seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu agar lebih bijak dan menggunakan media sosial. Di tengah semakin maraknya penggunaan media sosial, Dedi meminta ASN tidak hanya memanfaatkannya sebagai sarana hiburan, tapi juga sebagai ruang untuk menyampaikan informasi dan konten positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Dedi, ASN merupakan bagian dari pemerintah yang aktivitasnya turut menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, setiap unggahan di media sosial perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan maupun memberikan dampak negatif terhadap citra pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu catat 5.000 kasus ISPA sepanjang tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat sebanyak 5.156 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu sepanjang tahun 2026. Dari data tersebut, terdapat sejumlah kasus yang masuk dalam kategori pneumonia maupun ISPA pada balita. Rinciannya tercatat 8 kasus pneumonia pada orang dewasa, 3.032 kasus ISPA pada balita, serta 6 kasus pneumonia pada balita. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan data tersebut menjadi perhatian pihaknya terutama dalam upaya pencegahan penyakit saluran pernapasan agar tidak berkembang
3: menjadi kondisi yang lebih serius. Menurutnya, vaksinasi merupakan salah satu langkah pencegahan yang telah disediakan pemerintah. Namun, perlindungan terhadap penyakit tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kesehatan menjadi bagian penting dalam pencegahan.
4: Pneumonia itu ada 8 kasus. Kemudian untuk ISPA balita itu sekitar 3.032 kasus. Nah, pneumonia balita itu ada 8 kasus dan kematian karena pneumonia itu ada 6 kasus.
3: Nelly mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan balita. Apabila muncul keluhan kesehatan, masyarakat diharapkan segera membawa anggota keluarga ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga terus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta menjaga kebugaran tubuh. Di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan berpotensi meningkatkan paparan debu, masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan dan menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu atau berisiko terhadap saluran pernapasan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan untuk Warta Berita Daerah siang ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasdi, mengatakan literasi menjadi salah satu kunci utama dalam meraih kesuksesan baik bagi individu maupun dalam membangun bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Kunjung ke Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu terus mendorong berbagai kegiatan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Sejumlah kegiatan dilakukan, diantaranya diskusi buku, serta pembinaan kepada pengelola pojok-pojok baca yang berada di berbagai lingkungan, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, maupun perpustakaan kelurahan. Mary Sasdi menjelaskan peningkatan minat baca menjadi salah satu bagian penting dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan fasilitas pojok baca untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Tugas pustakawan tidak sekedar menjaga buku di perpustakaan, pustakawan memiliki peran penting bagi pemustaka. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Pustakawan memiliki tugas yang lebih luas daripada sekedar menjaga dan menata buku di perpustakaan. Pekerjaan pustakawan mencakup proses pengelolaan koleksi, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pemustaka, melakukan seleksi dan pengadaan, hingga mengolah serta menyajikan buku dalam layanan perpustakaan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos, mengatakan proses pengelolaan buku diawali dengan survei kebutuhan yang kemudian dikaji sebagai dasar untuk menentukan koleksi. Setelah itu, pustakawan melakukan seleksi, pengadaan, pengolahan buku, memasukkan data ke dalam aplikasi, hingga menyajikannya di rak atau layanan perpustakaan.
6: Jadi kalau job desk-nya, Bang, kita memulai memilih buku itu kita lakukan survei dulu, lalu hasil survei kita kaji, karena kita dalam survei itu kita melakukan survei kebutuhan ya. Lalu kita melakukan seleksi, pengadaan, pengolahan, pengadaan buku, lalu pengolahan buku, lalu memasukkan di aplikasi. Selanjutnya kita ada pasca pengolahan kita sajikan di rak buku, di layanan, nah seperti itu ya Bang. Jadi dalam prosesnya itu buku diolah, buku diseleksi sampai buku disajikan itu plus minus itu 6 bulan Abang. Jadi itulah tugas pustakawan, berkutatnya itu di situ.
5: Tony menjelaskan seluruh rangkaian pekerjaan tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sejak proses seleksi hingga buku dapat disajikan kepada pemustaka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tugas pustakawan tidak hanya menjaga buku di perpustakaan, tetapi juga memastikan koleksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Universitas Bengkulu mengukuhkan 1.646 lulusan dan wisuda periode ke-115 yang digelar pada 12 hingga 13 September 2026 di Gedung Serbaguna UNIP. Prosesi dipimpin Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata bersama jajaran pimpinan Universitas dan Senat. Dengan tambahan tersebut, jumlah alumni UNIP hingga wisuda ke-115 mencapai 85.361 orang sejak universitas berdiri. Rektor berharap ilmu yang diperoleh para lulusan menjadi bekal untuk membangun masa depan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Rektor UNIP Profesor Indra Cahyadinata mengingatkan para lulusan bahwa wisuda bukanlah akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal memasuki tantangan yang lebih luas. Ia meminta ilmu yang diperoleh di kampus diwujudkan melalui karya dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah menyiapkan lebih dari 1.000 sambungan air baru gratis bagi masyarakat melalui perluasan jaringan spam Benteng Kobema. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
7: Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah memastikan akan membuka kuota lebih dari 1.000 sambungan air baru secara gratis bagi masyarakat. Program tersebut dapat direalisasikan setelah usulan anggaran sekitar 12 miliar rupiah dalam APBN tahun 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah Mofizar Apriyadi menjelaskan penambahan sambungan baru ini merupakan bagian dari perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau spam Benteng Kobema. Perluasan jaringan akan menyasar sejumlah rumah di Kecamatan Pondok Kelapa, khususnya wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut Mofizar, besarnya anggaran yang diusulkan memungkinkan pembangunan jaringan sekaligus penambahan sambungan baru bagi masyarakat di wilayah sasaran. Dengan adanya perluasan ini, akses masyarakat terhadap layanan air bersih di kawasan yang selama ini membutuhkan jaringan baru diharapkan semakin mudah. Setiap titik sambungan baru akan mengambil sumber air dari pipa induk yang telah terhubung dengan sistem spam Kobema. Perumda Tirta Raflesia berharap skema ini dapat mencakup luasan yang luas pelayanan sekaligus meningkatkan pemerataan akses air bersih di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Program penambahan sambungan ini juga dinilai penting untuk membantu masyarakat terhadap kondisi kekeringan yang terjadi saat ini. Perluasan jaringan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak keterbatasan sumber air, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang rentan mengalami kekurangan air saat musim kemarau.
8: Rumahnya usulan kemarin itu sekitar 1.000 sambungan rumah dengan total dana sekitar 12 miliar. Jadi kenapa dananya besar? Karena jaringan yang kita bangun itu sampai ke Pondok Kelapa yang bagian ujung. Jadi memang insya Allah nanti menjangkau sampai ke ujung untuk yang pelayanan di daerah itu.
7: Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah akan menindaklanjuti program tersebut setelah kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat diperoleh. Pemerintah daerah berharap penambahan lebih dari 1.000 sambungan baru secara gratis dapat meningkatkan akses air bersih, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah pelayanan. Puspaskar Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 di Bengkulu tidak sekedar diisi jalan santai, tetapi menjadi momentum menguatkan target prestasi olahraga daerah. KONI Bengkulu memperkenalkan 9 atlet dari berbagai cabang olahraga yang diproyeksikan mampu menyumbangkan medali emas bagi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid SIK menyatakan dukungan terhadap para atlet yang tengah dipersiapkan untuk mengejar prestasi. Proyeksi medali emas tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga konsistensi selama menjalani program latihan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman bersama Ketua DWP menghadiri pembukaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan MTQ Nasional sekaligus memberikan semangat kepada para kafilah yang mewakili Provinsi Bengkulu. Kepala Kemenag Kaur Lukman menjelaskan sebanyak 38 provinsi di Indonesia mengirimkan delegasi terbaik untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Provinsi Bengkulu mengutus sebanyak 49 kafilah terbaik untuk berlaga pada berbagai cabang perlombaan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811 7307079. Sekian Warta Berita siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medioktoria. Selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Selamat siang pendengar RRI Bin Tuhan, dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selepas tadi kita ikuti warta berita daerah bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya kembali akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia untuk menemani lanjutan aktivitas Anda di hari ini ya. Ada lagu dari Irwansyah tentang perasaan.

Pukul 13.27 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kemarau yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir berdampak pada perkembangan tanaman kopi di sejumlah daerah. Cuaca panas ekstrim berpengaruh buruk terhadap perkembangan bunga kopi, terutama di wilayah yang memiliki suhu yang cukup tinggi. Intel, pendengar, salah seorang petani kopi di Kabupaten Kaur, mengatakan kondisi tanaman kopi saat ini sedang memasuki musim berbunga. Namun cuaca panas membuat pertumbuhan buah kopi menjadi kurang maksimal. Semestinya kalau kopi sedang berbunga, mesti ada siraman hujan agar pertumbuhan bunganya bisa normal menjadi putik. Menurutnya, cuaca panas berkepanjangan, akhir-akhir ini membuat sebagian bunga kopi menjadi kering, bahkan nyaris gosong. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap buah kopi yang dihasilkan pada musim panen mendatang. Sementara itu, pendengar, kondisi berbeda terjadi pada kebun kopi di daerah pegunungan seperti di Tanjung Sakti, Sumatera Selatan. Salah seorang petani di Tanjung Sakti menuturkan cuaca panas justru berpengaruh baik terhadap pertumbuhan bunga kopi menjelang musim panen. Menurut petani, kondisi geografis Tanjung Sakti yang berada di daerah pegunungan membuat suhu udara cenderung lebih dingin, karena itu curah hujan yang terlalu banyak justru dapat menyebabkan bunga kopi rontok. Sementara cuaca panas saat musim kemarau dinilai mendukung perkembangan bunga kopi. Nah, berikut untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya masih kami kutip dan dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda masih mendengarkan

Pukul 13 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Rurin dengan relakan pendengar. Ya, pendengar, di siang hari ini kami sajikan kembali informasi untuk Anda. Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar layanan perpustakaan keliling di SDN 13 Bengkulu Selatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini bagi para pelajar. Mobil perpustakaan yang membawa ratusan buku cerita dan pengetahuan ini langsung disambut antusias oleh para murid. Mereka berkumpul di halaman sekolah dan tidak sabar untuk memilih buku yang ingin dibaca. Pihak sekolah sangat mengapresiasi kehadiran fasilitas jemput bola ini karena memberikan suasana baru dalam belajar. Kegiatan membaca di luar kelas terbukti membuat anak-anak lebih ceria dan aktif bereksplorasi. Kepala Perpustakaan Daerah Bengkulu Selatan, Kosedi, mengatakan, selain menyediakan buku bacaan, perpustakaan keliling juga para petugas perpustakaan memberikan bimbingan serta motivasi tentang pentingnya membaca untuk masa depan. Para siswa diajak berdiskusi singkat mengenai isi buku yang telah mereka selesaikan. Ditambahkan Kosedi, melalui fasilitas, maksud kami melalui variasi buku yang menarik, anak-anak mulai menemukan keasikan tersendiri dalam menyelami lembar demi lembar halaman. Rasa ingin tahu mereka terpacu sehingga gairah belajar di sekolah semakin meningkat. Pemerintah daerah, pendengar, berharap kunjungan berkala seperti ini dapat memperkecil kesenjangan akses informasi bagi anak-anak di daerah. Kebiasaan membaca yang ikuat nantinya akan membentuk generasi muda yang cerdas dan berwawasan luas. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, ini menjadi informasi terakhir ya dalam kebersamaan saya untuk menemani ruang dengar Anda edisi siar hari ini di hari Senin 14 September 2026. Dan pastinya RRI Bintuan masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti gelaran Pro Dangdut juga akan menyapa ruang dengar Anda bersama rekan kami Asri Bahari. Saat ini pukul 13 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Sri Bahri di Ruang Dekar Anda, akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selama satu jam ke depan, pendengar, kami akan ajukan untuk bergabung bersama dengan Pro Dangdut di 0739616655 atau di 0817961655. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut. Dan untuk kami yang bergabung, kami persilakan. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRB Intuhan. Satu buah lagu dari Elvi, Suka Isi Dengan Kerinduan. Pada hari kesempatan kali ini kami ajakkan untuk bergabung di 0739-1655. Ada siapa, di mana, penampang perdana kita, pendengar? Kita akan sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa, di mana ini?
2: Ini bersama Pak Amir di Pelancar. Mbak Asri sehat?
1: Alhamdulillah. Pak Amir sehatkah hari ini?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Oke, lagi ngapain nih Pak Amir?
2: Ya, lagi mantau ini. Takut nggak ketinggalan. Takut ketinggalan ya, maksudnya. Hari ini kan padat insya Allah, karena besok kan perasaan Indonesia.
1: Iya, aduh Pak Amir hafal banget ya.
2: Hah?
1: Hafal banget.
2: Iya, karena sering dengerin RRI kita, RRI Bintuhan.
1: Iya, terima kasih Pak Amir. Ini pendengar setia kita nih Pak Amir ya.
2: Iya, okay. Ya, mudah-mudahan padat sehari ini.
1: Oke, okay. Pak Amir mau rekas lagu apa sekarang?
2: Bagaimana ya kalau masih ikan asin ya?
1: Ikan asin?
2: Ya, dari Gipana.
1: Pak Amir suka banget lagu ini.
2: Ini kalau di pemancar lagi ngetop-ngetopnya ini, tapi kan ketik sama YouTube kita nggak bisa.
1: Oh itu ya, lagi booming ya.
2: Kalau sekali lagi saya Mbak Asri, ya. Gimana ya bisa?
1: Bisa.
2: Ya, salam-salam boleh?
1: Boleh, silakan pamer untuk siapa?
2: Ya, untuk teman-teman semuanya yang biasa bergabung, silakan bergabung di 0739-1655. Untuk berkirim salam atau request lagu, karena besok pernah dulu. Salam spesial aja untuk Mbak Asri yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI Bintuhan, sekali didengar pas-pas selamanya, sekali di udara, sampai di udara, dan abadi di hati penggemarnya. Insya Allah dari Sabang sampai Merauke RRI kita.
1: Oke baik, terima kasih Pak Amir.
2: Oke, ya buat teman-teman silahkan bergabung sama warga segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, ini penampang perdana kita di kesempatan kali ini. Tumben ya Pak Amir langsung gercep. Kita nantikan di belakang Pak Amir di 0739-1655. Halo Pro Dangdut.
2: Halo lagi Mbak Asri.
1: Iya, halo, ada siapa di mana ini?
2: Dengan 11-16. Gimana kabarnya Mbak Asri?
1: Baik, alhamdulillah. Dirimu gimana hari ini? Baik kan?
2: Cuacanya gimana?
1: Oh, kita masih panas. Panas lagi, kemarin kan udah mendung-mendung nih. Nah, sekarang panas.
2: Ini juga udah mendung ya. Tapi gak begitu mendung banget ya. Mendung manja aja.
1: Tapi di sana nggak kekeringan kan?
2: Alhamdulillah nggak kalau kekeringan.
1: Enggak ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke. Okay.
2: Air masih tercukupin juga. Tumbuh-tumbuh juga masih
1: aman ya?
2: Segar walaupun nggak seberapa disiram hujan.
1: Oh ya gitu, nggak menguning tumbuhannya?
2: Alhamdulillah nggak sih.
1: Berarti di sana nggak terlalu panas ya kalau gitu ya? Soalnya di apa halaman RRI Bintuhan ini semua rumpunnya sudah menguning.
2: Ini efek dari keterlaluan panasnya ya.
1: Iya. Oke lah kalau begitu. Putra 11-16 mau rekas lagu apa?
2: Aku mau rekas lagu yang judulnya Aku Tak Rela Berbagi Hati.
1: Aku Tak Rela Berbagi Hati, itu lagu siapa?
2: Lagu lupa aku nima.
1: Lagu baru?
2: Lagu baru ini sering di TikTok.
1: Aduh terputus. Ada Putra Karya Penggawa. Terputus teleponnya ya. Kayaknya itu lagu lagu timur kalau gak salah ya. Tak rela berbagi hati kayaknya. Oke, baik, nanti kita siapkan untuk Putra Karya Penggawa alias Putra 1116 ya, yang sudah bergabung kali ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini, di mana?
3: Ini orang Oku Selatan.
1: Orang Oku Selatan, iya. Jadi sekarang orang Oku Selatannya lagi ngapain?
3: Lagi ngopi-ngopi.
1: Lagi ngopi-ngopi.
3: Ada makanan ringan.
1: Apa? Makanannya apa?
3: Ada tempe goreng. Ada tahu goreng. Ada tahu
1: gunting. Tahu gunting.
3: Panas hari.
1: Iya, sambil ngopi.
3: Sambil ngopi.
1: Tapi panas-panas gini, jangan kopi panas, tambah panas nanti.
3: Tapi gak cuma rasa hati itu.
1: Kenapa hatinya bisa panas, PK? Ayo jelaskan, ada apa ini?
3: Aduh. Aduh, gimana ya?
1: Iya, kenapa?
3: Basri.
1: Iya.
3: Ngomong-ngomong, gimana cuaca di sana?
1: Oh, panas sama seperti hatimu.
3: Aduh.
1: Iya, benar. Benar panas.
3: Kalau gitu sama dong.
1: Iya.
3: Sama dong di sini malam. Panas, mana angin. Aduh.
1: Tapi enak, panas tahu ada anginnya ya, kenceng.
3: Oh, anginnya kenceng.
1: Iya. Di sini walau panas tapi anginnya kenceng, jadi tetap ada sejuk-sejuknya gitu.
3: Jadi aku tadi dengar Mbak Sri, kalau rumput-rumput tadi udah pada kuning ya. Tanya saja sama Ebit Gade itu.
1: Tanya sama siapa?
3: Ebit Gade.
1: Ebit Gade tentang?
3: Ya, tentang
1: rumput yang bergoyang.
3: Kenapa itu?
1: Oke, nanti kita tanya kenapa, ada apa, apa yang terjadi?
3: Itu lagu Mbak Sri.
1: Boleh, lagunya apa?
3: Lagunya Ramina.
1: Bisa diulang, PK?
3: Ramina.
1: Ranina.
3: Ya.
1: Ranina, kita cari.
3: Kalau masalah ya itu mantun SD, itu lagu lawas loh, lagu lama.
1: Ranina kan?
3: Ya, tahun 85 kalau salah, 80.
1: Dari Mansur S.
3: Kalau nggak salah.
1: Iya, kita cari dulu dong.
3: Ramina, Ramina, Ramina.
1: Oh iya.
3: Amatora. Itu loh.
1: Dari Mansur S ya, betul.
3: Ya, kalau nggak kita karaokean, Mbak Sri.
1: Lain.
3: Aku ingin ini apa namanya, ingin karpet.
1: Pengen dangdutan. Dangdutannya malam. Nanti kita cari waktu buat dangdutan.
3: Kalau malam aku nggak aktif, Mas Bro.
1: Kenapa?
3: Banyak acara lain.
1: Oh gitu. Oke lah, sibuk
3: lagi
1: ya.
3: Ini kalau di sini Mas Bro lagi musim banyak orang-orang nikah.
1: Oh iya, musim pesta.
3: Jadi yang lagi di panggung.
1: Ih, asik. Ini kayaknya penyanyi ya. Jobnya padat kalau malam, manggung.
3: Ya, kalau dipanggil kita manggung. Ya dipanggil manggung juga.
1: Tetap naik ya. Walaupun enggak nyanyi, joget aja.
3: Karena hobi, Mbak Tri.
1: Iya, emang kayak gitu. Kalau orang hobi kalau enggak nyanyi atau enggak joget di atas panggung itu enggak afdol. Rasanya kita enggak dari pesta gitu, pulang-pulang itu.
3: Makanya aku tadi pengen duel sama Mbak Sri, karena suaranya Mbak Sri itu kalau dengar dia itu, aduh, kayaknya merdu deh.
1: Aduh. Aduh, tapi enggak bisa nyanyi.
3: Hai, enggak mungkin.
1: Bener, enggak bisa nyanyi.
3: Hai, ini salam-salam Mbak Sri ya.
1: Boleh, salam-salam ke siapa?
3: Untuk Lintang Kula. Tadi yang sudah masuk tadi ya, untuk pateranya, untuk itu kari JDR. Ini si Dang Yanto udah lama yang gabungan.
1: Iya, dan Yanto enggak
3: Boy,
1: tahu.
3: Pak Boy, gimana Pak Boy jadi gaulnya?
1: Jadi gaulnya aman.
3: Aduh. Terus nyanyi dong jadi gaulnya. Gitu aja Mas Ria.
1: Oke. Okay.
3: Ya, tapi aku mohon maaf loh Mas Ria, ini cuma bercanda doang loh.
1: Iya.
3: Maaf, semata-mata hiburan Mas Ria.
1: Oke, oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PK pendengar, sudah 3 penelpon kami hadirkan Pak Amir, ada Putra 1116 di Karya Penggawa, ada juga PK ya baru saja bergabung. Sudah 3 penelpon, kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita kali ini. Kami siapkan Ada Ikan Asin dari Zivana spesial untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berikutnya masih di 98,8 FM RRB Intuhan. Satu buah lagu dari Mansur S. Ramina Ratu Sedunia. Lagu dari Mansur S. Mata kita ke pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu pendengar di 0739 61655. Kita akan sapa penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, halo kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Apa kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah. Dirimu gimana hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuacanya cerah, hatinya cerah ini, Mbak.
1: Oh, cerah hatinya. Alhamdulillah kalau cerah hatinya.
2: Iya.
1: Hati cerah berarti pikiran tenang,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Pekerjaan
2: kita
1: lancar.
2: Sama-sama tenang pikiran, sama-sama hati cerah.
1: Ya. Oke. Jadi lagi ngapain? Di mana? Sama siapa?
2: Sama apa temannya, sama ibu-ibunya.
1: Oh, ibunya
2: udah datang
1: ada.
2: Dari Kroy.
1: Oh iya, kapan
2: temannya apa pengawal di kebun?
1: Iya, kapan ibunya nyampe?
2: Udah 3 malam.
1: Oh, udah lama dong.
2: Iya, udah lama juga ya.
1: Oke, jadi ibunya lama pulang ke kebunnya?
2: Ya.
1: Lama enggak di kebunnya?
2: Lama juga, karena belum ada berdoa-berdoa di kampung atau nikah-nikah itu lama juga di kebun.
1: Oh.
2: Ada waktu ada berdoa-berdoa atau nikah-nikah, ya pulang kan. Ya.
1: Oke. Nah, sekarang Pak Mardi mau rekas lagu apa?
2: Ya, kalau ada Mbak, tajamnya karang, tajam Mbak.
1: Tajamnya karang?
2: Ya.
1: Oke, lagunya tuh siapa nih Pak Mawardi?
2: Itu siapa ya? Itu kita semuanya.
1: Untuk ibunya enggak?
2: Ya.
1: Untuk ibu bukan?
2: Ya, untuk ibunya boleh juga.
1: Oke, mau tajamnya karang boleh. Dari ya. Maggie Z apa mau yang dari Revina Alvira?
2: Dari Maggie Z aja Mbak.
1: Yang versi Maggie Z aja?
2: Iya.
1: Oke. Untuk siapa lagi nih?
2: Ini siapa-siapaan ya?
1: Boleh.
2: Sama Petra Jerman, Petra Asap, Mbimbun, Natrudin Dibatulungun, Dang Yanto, dan Jebela juga. Oke. Siapa yang tanya seti itu? Oh, terlupa, tanya Mama Linda.
1: Mama Linda.
2: Ya. Sama Jebela.
1: Petra Jebela.
2: Petra Jebela, ya. Ya sudah, mari asal-asal aja Mbak tampak ke adik.
1: Oke. Ditunggu lagunya Pak Mawardi ya.
2: Ya, terima kasih balik sama Mbak Anterinya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawardi, jadi gak merana lagi Pak Mawardi ya. Gak angka satu. Kayak lagu Caca Handika angka satu biasanya. Jadi sekarang ada ibunya. Alhamdulillah udah ditemani lagi. Kita tunggu di belakangnya Pak Mawardi di 0739 61655. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Mama Roni di Bumi Arta.
1: Mama Roni, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Mbak sehat Astri, ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Mama. Gimana hari ini? Dari mana aja?
3: Dari rumah, ini udah ke kebun. Dari rumah bawah 3 hari.
1: Ini nginap di kebun?
3: Iya.
1: Oh, nginap.
3: Iya, nginap ini.
1: Nginapnya berapa lama, Mama?
3: Paling 2 malam, 3 malam udah pulang lagi.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Mama ngebun apa, kopi?
3: Kebun kopi, Mbak Sri.
1: Wah, enak ya ngebun kopi sekarang ya.
3: Enak lagi ada harga ya, Mbak.
1: Iya. Aduh. Mama sudah makan siang?
3: Sudah.
1: Oh, sudah. Ya sih udah hampir sore, Mama ya.
3: Iya.
1: Mau rekas lagu apa sekarang mamanya?
3: Mau request lagu Debu Jalanan, Mbak ya.
1: Debu Jalanan. Iya, betul, banyak iya. Debu.
3: Banyak debu. Biar cepat hujan. Salam-salam dikit ya, Mam. Ini Mbak Sri.
1: Boleh, silakan Mama Roni.
3: Buat Mama David dan bapaknya David yang lagi bikin gula aren.
1: Wah, banyak ya gula aren ya.
3: Iya, selamat mendengarkan. Dan buat Yuk Siti, selamat mendengarkan juga. Gak lupa buat bapaknya Roni.
1: Iya. Yeah.
3: Yang lagi ngopi, Mbak.
1: Oh, lagi ngopi.
3: Iya. Buat Pak Mawardi tadi. Uh-huh. Buat semuanya aja lah, Mbak.
1: Oke, buat semuanya.
3: Spesialnya buat Mbak Asri.
1: Baik, terima kasih Mama Roni.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ada Mama Roni di Bumi Arta baru saja bergabung kali ini ya, ditemani dengan Bapak Roni ya. Pak Roni lagi ngopi nih. Kita masih menunggu di belakangnya Mama Roni di 0739161655 atau juga bisa di 0811 7901655. Pada poin terakhir ada siapa di mana, kita akan sapa. Halo, Pak Dangdut.
2: Halo.
1: Iya.
2: Datuk Padang Leban.
1: Ada Datuk Padang Leban, apa kabar hari ini Datuk?
2: Halo, baru pulang dari kebun.
1: Dari kebun Datuk ya?
2: Nah, baru buka radio nih.
1: Oh, kok Datuk kebun pulang dari kebunnya cepat?
2: Ya, di belakang rumah.
1: Oh, di belakang rumah dekat. Kebun sawit. Oh iya, kebun sawit. Lagi panen apalagi apa?
2: Hai, nggak ada lagi buahnya, ini kemarau.
1: Oh, kemarau ya. Lagi mupuk Datuk ya berarti. Oke. Memang musim kemarau serba kering ya.
2: Lagi ngetrik buah sawit.
1: Lagi apa namanya istilahnya? Kalau nggak berbuah itu.
2: Ngetrik kata orang.
1: Ngetrik ya, iya ngetrik. Oke, Datuk mau rekas lagu apa?
2: Anak haram dari Ida Laila.
1: Ida Laila, anak haram. Oke, kita cari dulu Datuk ya. Lagunya
2: salamnya untuk Pak Mawardi, Pak Amir, Pak Pera juga. Semua aja lah ini.
1: Iya.
2: Udah, assalamualaikum. Ini udah hampir habis waktu nih.
1: Iya. Apal Datuk ya. Oke, baik. Terima kasih Datuk ya. Ada Datuk di Padang Leban ya, baru pulang dari kebun. Oke Datuk, terima kasih sudah bergabung. Sudah tiga pendapat kami hadirkan. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan ajakkan untuk mendengarkan beberapa lagu dangdut di Pro Dangdut sore hari ini. Ada Maggie Z dengan Tajamnya Karang, spesial untuk Anda. Kita akan hadirkan untuk kamu ya di sore hari ini dari Maggie Z. Oke, dari satu buah lagu dengan Tajamnya Karang, spesial untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, peringat masih di 98,8 FM RRI Bintang Peringat. Satu buah lagu dari Ida Laila. Ini direkam oleh Datuk di Padang Lebat tadi ya, Anak Haram. Lagu dari Ida Laila di sore hari ini mengantarkan kita ke pukul 15.02 menit waktu Indonesia Barat. Peringat kita tuntaskan untuk Pro Dangdut sore hari ini, edisi tepatnya pada hari Senin tanggal 14 September 2026. Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda yang sudah bergabung, dan juga terima kasih kami ucapkan untuk kami yang selalu setia mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Jangan lupa pendengar, Pro Dangdut hadir dari setiap hari ya, kecuali hari Selasa, di 100% Indonesia di hari Selasa besok. Jadi besok itu gak ada Pro Dangdut, ada lagi di hari Rabu dan seterusnya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program kami selanjutnya. Dan sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Apa Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

0: أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya pendengar, masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda untuk sore hari ini pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Pop Indonesia kembali kami hadirkan sampai dengan pukul 17 nanti. Dan tepat pada pukul 16 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI program 1 untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Dari studio pendengar, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Dan juga kita direnovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perpustakaan digital kita.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada. Tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi.
0: Dengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 14 September 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, perpustakaan Provinsi Bengkulu terus bertransformasi dalam 5 tahun terakhir melalui peningkatan layanan, koleksi, inovasi digital, dan program literasi masyarakat. Laporan disampaikan Puspasekar RRI Bengkulu.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Bengkulu menilai terjadi perkembangan signifikan dalam pelayanan perpustakaan daerah dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Mary Sasti mengatakan transformasi tersebut terlihat dari peningkatan akreditasi, koleksi, sarana-prasarana hingga inovasi layanan bagi masyarakat. Mary menjelaskan, sebelum tahun 2019, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu menjadi satu-satunya perpustakaan di daerah yang belum terakreditasi secara nasional. Setelah dilakukan berbagai pembenahan, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu berhasil meraih akreditasi A+ dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2022. Menurut Mary, capaian ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, baik dari sisi koleksi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun kerjasama dengan mitra. Peningkatan kualitas layanan ini juga diharapkan mampu mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Mary mengatakan jumlah kunjungan ke perpustakaan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan latar belakang pengunjung yang semakin beragam, pengunjung tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga usia dini hingga pelajar, termasuk rombongan sekolah yang dijadwalkan melalui program wisata edukatif. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, DPK Provinsi Bengkulu juga terus mengembangkan koleksi bacaan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain koleksi buku fisik, perpustakaan juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi Apobue atau aplikasi Orang Bengkulu ePerpus yang memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
2: Dan juga kita ada inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue. Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah. Aplikasi perpustakaan digital kita dan itu juga bisa diakses sehingga akan menambah peluang dari para pembaca masyarakat untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan dan juga ilmu ataupun buku-buku itu selalu berkaitan dengan program pemerintah, program nasional yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya itu mengena kepada sasaran apakah itu petani, nelayan, para pedagang, mereka bisa mengakses buku-buku yang memang langsung aplikasi kebutuhan mereka saat itu. Saya rasa begitu.
1: Mary menjelaskan pengembangan layanan ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi salah satu program nasional. Melalui konsep ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menyediakan akses pengetahuan yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, pelaku usaha, dan sesuai kebutuhan mereka. Puspasekar Arum, Rari Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi. Laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi
2: Pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax di tengah derasnya arus informasi digital. Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Bangka Belitung, Wandi. Dikatakan dia, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tetapi juga menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, bisa mengakses buku di digital. Namun demikian, ini juga tidak menampikan kehadiran daripada perpustakaan, di mana perpustakaan digital itu misalnya sebuah aplikasi atau website yang bisa diunduh untuk misalnya referensi buku-buku yang kita mau.
2: Menurutnya, melalui perpustakaan digital masyarakat dapat mengakses referensi resmi, data dan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ruang penyebaran hoax dapat ditekan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kabupaten Bangka, Ertati Rehaningsi, mengatakan kemudahan akses informasi melalui media digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi. Ia menjelaskan penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali hoax, tidak mudah terprovokasi, serta lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Diharapkan kehadiran perpustakaan digital membantu masyarakat mendapatkan referensi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beberapa tanggapan masyarakat dan pengelola perpustakaan di Jambi terkait masihkah perpustakaan menjadi pilihan generasi muda. Berikut laporan dihimpun oleh Renold Putra, RRI Jambi.
1: Dari angka sebelum COVID itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi, ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit, untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA, kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
2: Menurut saya perpustakaan masih menjadi pilihan ya bagi generasi muda meskipun sekarang sudah serba digital. Saya sendiri masih merasa perpustakaan itu penting, terutama untuk mencari informasi dan baca buku supaya lebih fokus. Namun perpustakaan juga perlu mengikuti perkembangan zaman, misalnya menyediakan koleksi digital dan fasilitas yang lebih menarik agar semakin banyak anak muda yang tertarik untuk datang.
0: Dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana perpustakaan masih menjadi pilihan para generasi muda di era digital saat ini, berikut wawancara Chairul Rizki bersama penulis lokal Kurniawan.
1: Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, apa saja peran penting perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, Pak?
2: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan penyebaran informasi. Kehadiran internet, media sosial, mesin pencari, serta kecerdasan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital. Di tengah perubahan tersebut, perpustakaan menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Perpustakaan tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran, literasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang terakhir, perpustakaan dapat menjadi ruang sosial dan kreativitas. Artinya, perpustakaan modern dapat menyediakan ruang diskusi, pelatihan, komunikasi, kegiatan membaca, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat.
1: Kemudian apa saja, Pak, tantangan terbesar dihadapi perpustakaan di era digital saat ini terkait mungkin perubahan perilaku masyarakat? Silakan.
2: Salah satu tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan mesin pencari atau media sosial dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Kondisi ini menuntut perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, keamanan data, serta tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan digital. Perpustakaan harus menghadapi persoalan perubahan kompetensi pustakawan. Pustakawan kini tidak hanya memahami pengelolaan koleksi, mereka juga perlu memiliki kemampuan teknologi informasi, komunikasi digital, pengelolaan data, pelayanan daring, serta kemampuan membimbing masyarakat dalam menemukan informasi yang kredibel. Kemudian, sebagai penutup dari saya, bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpustakaan. Perpustakaan yang bertahan bukanlah perpustakaan yang hanya mempertahankan cara kerja lama, melainkan perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
2: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang bu anak, baru yang lain.
3: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
1: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar sejumlah aspirasi masyarakat Belitung diserap lewat reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi.
2: Sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijaring dalam kegiatan reses anggota DPRD Babel, daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur di Dusun Keleka Usang, Desa Berawas, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 13 September 2026 malam. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kondisi jalan provinsi, kebutuhan lampu penerangan jalan, serta kepastian wilayah pertambangan rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Rizani mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, karena kita ketahui bahwa beberapa hal yang memang menjadi ketentuan provinsi yang sampai nanti masyarakat tidak memahami bagaimana sebenarnya provinsi melaksanakan kegiatan di luar kegiatan provinsi sendiri.
2: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Belitung dan Belitung Timur Rusdianto mengatakan, panjang jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 km. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Pulau Belitung terus diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan lampu penerangan jalan. Dari ketersediaan sekitar 150 unit, sebanyak 50 unit dialokasikan untuk Pulau Belitung. Selain infrastruktur, persoalan pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rusdianto mengatakan Belitung sejauh ini belum menyampaikan usulan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari aktivitas pertambangan.
3: Selanjutnya berkaitan mungkin tadi yang disampaikan oleh SDM, mungkin ya Belitung tadi belum ada menyampaikan usulan WPR. Mungkin nanti tindak lanjut dari Pak Taufik sebagai Tomusi mungkin sharing dengan, karena kita banyak juga penambang-penambang gitu ya, yang baik itu yang disampaikan tadi, kalau untuk berbadan itu memang wilayah kolin. Luar biasa banyak kolin. Mungkin itu nanti Pak Taufik bisa mungkin mensosialisasi kepada masyarakat.
2: Yang mencontohkan wilayah Badau yang memiliki aktivitas pertambangan kaolin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai wilayah yang secara resmi dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat juga dibahas bersama Kepala UPT PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Belitung, Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Belitung, serta Perwakilan Dinas Perhubungan. Rusdianto berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan.

0: Pendengar, Basnas Kabupaten Kaur tetap selektif dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat dengan berpedoman kepada 8 asnaf. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI, SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur sangat selektif dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Langkah ini diambil agar seluruh dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Proses seleksi yang ketat ini mengacu pada pemenuhan syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kaur. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, golongan fakir merupakan warga yang sama sekali tidak memiliki harta atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka. Sementara itu, golongan miskin mencakup masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari keluarga mereka.
2: Apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran, karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Juga tidak bisa memaksakan. Contoh yang sakit kemarin, Pak, ada juga kan yang melaporkan, Pak, ini sakit keras, Pak, ini begitu-begitu butuh biayanya yang lebih. Kita cek, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atas nama? Ternyata tidak ada. Nah, ini penipuan.
1: Dalam implementasinya di lapangan, pengurus lembaga melakukan verifikasi faktual dan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Verifikasi data ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau tumpang tindih bantuan sosial. Melalui sistem pengawasan yang terukur, akuntabilitas pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariat. Upaya proaktif ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pengelola dalam menjaga amanah para muzaki yang telah menitipkan hartanya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 14 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

98,8 FM RRI Bintu Peringer, satu buah lagu dari Kubu Saka dengan Sepertiga Malam. Di sore hari ini mengantar kita ke pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, bumbu dapur ini menjadi bagian penting dalam cita rasa makanan masyarakat Indonesia ya. Jadi sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2025, untuk konsumsi per kapita mingguan beberapa bahan penyedap itu menunjukkan perubahan yang beragam ya. Jadi mulai dari bawang merah, bawang merah ini menjadi bahan dengan konsumsi tertinggi, meningkat dari 0,49 on per kapita per minggu pada tahun 2010 menjadi 0,64 ons pada tahun 2025 ini. Nah, konsumsi bawang putih juga mengalami tren peningkatan. Dari 0,26 ons pada tahun 2010, jumlah naik menjadi 0,43 ons per kapita per minggu pada tahun 2025. Sementara itu, untuk konsumsi cabai ini mengalami perubahan yang cukup berbeda. Setelah beberapa di kisaran 0,25 sampai dengan 0,29 ons per kapita per minggu pada awal periode, konsumsi cabai merah dan juga cabai rawit sempat turun tajam sejak tahun 2015 lalu. Informasinya pendengar, kami kutip dari goodstart.id terkait dengan rata-rata konsumsi bawang merah dan bawang putih, cabai merah dan cabai rawit per ons ons per kapita per minggu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Nah, nanti kami akan update kembali informasi lain di ruang dengar kamu pendengar. Dan kami informasikan juga tepat pada pukul 17 nanti lagu-lagu daerah akan kami hadirkan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada yang maha sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pernikahan bagi setiap orang adalah sesuatu yang sakral dan diinginkan hanya sekali seumur hidup. Maka tidak heran orang rela menghabiskan dana, waktu dan tenaganya untuk membuat sebuah pernikahan yang indah dan penuh makna. Sebelum memasuki pintu pernikahan, biasanya ada tradisi khusus yang dilakukan. Di masyarakat Jawa, malam khusus untuk mempelai wanita dinamai Midodareni, yang kata sebagian orang, malam di mana bidadari dari kayangan turun untuk menyinari sang calon prameswuri. Sedangkan di masyarakat Bugis, malam terakhir untuk melepas kesendirian itu disebut malam pacar, yakni saat mempelai wanita mengenakan pacar. Malam pacar atau mapaci itu disebut juga korontigi. Perbedaan acara malam pacar adat Bugis dengan daerah lain, pacar yang digunakan tidak untuk menghias tangan atau badan, namun cukup diletakkan di telapak tangan sambil diiringi doa keselamatan dari para tetua dan orang yang dihormati. Acara korontigi dimulai biasanya selepas maghrib. Mempelai melakukan acara khataman dengan membaca Al-Quran mulai surat Al-Fatihah disambung dengan beberapa surat terakhir hingga khatam atau selesai. Dengan penuh hikmat, mempelai yang mengenakan baju bodo yang anggun duduk bersimpuh di hadapan pelaminan yang dihias indah membacakan kalam ilahi. Tempat pelaminan mempelai terdapat bantal berias, 7 lembar sarung sutra, pucuk daun pisang, dan 9 lembar daun nangka yang dijalin bersusun. Bantal berhias melambangkan martabat, sedangkan 7 lembar sarung sutra dengan motif berbeda-beda mengandung arti harga diri. Pucuk daun pisang sebagai harapan kehidupan yang sambung menyambung. Adapun, daun nangka sering dihubungkan dengan kata Maminasa, yaitu harapan atau cita-cita. Inti dari semuanya adalah agar mempelai wanita senantiasa dapat menjaga martabat dengan bekerja keras untuk meraih cita-cita yang diharapkan guna meneruskan keturunan yang baik dan berguna. Saat-saat melepas kesendirian memang bisa menjadi momen yang sakral dan penuh haru. Lembaran hidup baru akan dimulai dengan segala tantangan di depan. Maka tidak heran jika upacara atau ritual apapun sebelum pernikahan

Ternyata tidak hanya Cina yang mengenal tarian singa dan naga. Karena di Indonesia pun terdapat seni tarian sejenis. Di Jawa Barat, tepatnya daerah Subang, ada satu seni tradisional sisingaan yang tak kalah menarik dengan barongsainya negeri Cina. Seperti halnya tarian barongsai yang menggunakan gerakan ilmu bela diri, akrobatik, dan seni tari, maka sisingaan pun mengawinkan unsur-unsur tersebut. Bahkan sisingaan dari Subang lebih lengkap karena tidak hanya menghadirkan seni tari, pencaksilat, akrobatik, melainkan juga menampilkan seni karawitan, seni sastra, dan seni busana. Peralatan yang digunakan dalam setiap pertunjukan sisingaan terdiri dari usungan sisingaan, trompet, ketuk, kempul, goong, dan kecerek. Busana pemainnya menggunakan pakaian adat Sunda, di antaranya celana kampret, ikat kepala, ikat pinggang, baju takwa, dan sepatu kelinci. Seni sisingaan yang dilakukan dengan arak-arakan biasanya ditampilkan dalam acara-acara khusus seperti menyambut tamu agung, peresmian, hari ulang tahun kemerdekaan, dan hari-hari besar lainnya. Namun, juga bisa ditampilkan untuk acara pribadi, seperti hitanan dan anak sunatlah yang biasanya menjadi penunggang sisingaan. Sisingaan berasal dari kata singa, yaitu suatu bentuk usungan yang mirip badan singa. Mengapa harus bentuk singa? Konon kabarnya bahwa hewan singa melambangkan keperkasaan, keberanian, dan kekuatan. Seni sisingaan sendiri mulai muncul pada dekade 1950-an di Desa Ciherang sekitar 5 km ke arah selatan Kota Subang. Kemudian berkembang ke daerah Cigadung dan daerah lainnya di sekitar Kota Subang. Kesenian daerah Indonesia yang beraneka ragam ini memang harus dilestarikan, jika tidak ingin terlupakan begitu saja. Demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Subang yang selalu mengadakan festival sisingaan secara rutin serta mempromosikannya ke tingkat provinsi dan nasional, terutama di kalangan pemerintahan dan dunia bisnis. Maka bukan mustahil, kelak seni sisingaan akan mampu menjadi seni budaya Indonesia yang dikenal di dunia dan menyaingi seni barongsai dari Cina.

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan.

Semula, alat musik ini hanya memainkan musik-musik instrumental atau musik pengiring pencak silat. Namun, kemudian digunakan juga untuk mengiringi tari-tarian atau drama gong. Jegok adalah seperangkat alat musik atau gamelan yang terbuat dari bambu dengan berbagai ukuran yang memakai sistem tangga nada pentatonik pelog.

Nama Jegog diambil dari salah satu alat musik dalam ensemble musik ini, yaitu tabung bambu paling besar yang mempunyai suara berkualitas gong. Gamelan Jegog ini berasal dari daerah Bali Barat, tepatnya di Kabupaten Jimbrane. Pada masa dulu, gamelan ini digunakan sebagai isyarat untuk memanggil masyarakat desa ketika hendak melakukan kegiatan ritual maupun kegiatan gotong royong. Namun, saat

Kesenian jegog ini selain di pertunjukan musik juga biasa dipakai untuk mengiringi kesenian khas Jimbrane, yaitu tarian makepung dan tarian-tarian kreasi. Bagi masyarakat Jimbrane, pertunjukan jegog yang paling berkesan adalah pertunjukan gamelan jegog yang

Bermain bola adalah hal biasa dan sering kita saksikan. Tetapi, pernahkah Anda melihat permainan bola di mana bola yang digunakan penuh dengan nyala api? Seperti yang dilakukan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Pertandingan sepak bola api ini dikenal oleh masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai sepak sawok. Bola sawok sendiri terbuat dari kelapa yang airnya dibuang tanpa memecahkan batok kelapa. Batok kelapa kemudian direndam minyak tanah dan disulut dengan api. Untuk ikut bermain sepak sawok, dibutuhkan keberanian dan teknis khusus yang berbeda dengan sepak bola biasa. Karena bila salah memainkan, kaki dan tangan bisa cedera. Dalam permainan ini, pemain dibatasi 5 orang. Sedangkan kiper adalah orang yang memiliki keunggulan untuk berani memegang bola api tanpa menggunakan sarung tangan. Saat ini, pertandingan sepak sawok ini digelar untuk menarik perhatian wisatawan. Selain juga merupakan agenda rutin untuk melestarikan budaya bangsa.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Perger, ada beberapa lagu daerah telah kami hadirkan di story hari ini. Mantan kita ke pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Perger, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Senin tanggal 14 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Berobat dengan pergi ke dokter itu biasa. Pergi ke tabib atau dukun juga tidak aneh. Nah, apa jadinya kalau berobat lewat makhluk halus? Tak terbayangkan kan? Nah, coba ikuti cerita ini. Adat kita ini memang sangat beragam. Mulai dari upacara perkawinan, kematian, kelahiran bayi, dan sebagainya. Lalu bagaimana jika mengobati orang sakit pun ada upacaranya? Disembuhkan oleh makhluk halus lagi, bukan dokter atau tabib. Orang Kaili, suatu suku di Sulawesi Tengah percaya akan namanya Balia, yaitu upacara untuk menyembuhkan penyakit yang dipimpin oleh seorang dukun yang disebut Tinanu Balia. Balia dianggap mempunyai kekuatan untuk menolak segala penyakit yang disebabkan oleh kekuatan gaib yang mengganggu manusia. Orang yang berobatnya disebut Mamperata. Jika orang sudah siap menjadi Mamperata, maka ia harus siap menerima masuknya makhluk halus ke dalam tubuhnya guna menolak penyakit. Dan menurut anggapan orang Kaili, masuk tidaknya makhluk-makhluk halus ke dalam tubuh penderita tergantung pada irama genderang, seruling, dan gong yang menghantar upacara Balia. Selama upacara Balia, mereka menari dalam keadaan tidak sadar diri. Mozaik Nusantara.

0: Dema adalah makhluk halus yang dikenal masyarakat Marindanin, Papua. Dema dianggap menguasai alam semesta. Makhluk halus ini dianggap sebagai leluhur manusia yang menempati dunia sebelum adanya manusia. Ada berbagai mitologi mengenai tokoh-tokoh Dema. Dalam dongeng suci, Dema dianggap sebagai pencipta alam. Di kalangan komunitas Boan, sebuah kekerabatan terpenting dalam masyarakat Marindanin, mereka menganggap Dema-Dema tertentu sebagai nenek moyangnya. Dema bagi komunitas Boan sering diasosiasikan dengan suatu jenis binatang atau tumbuhan dan dianggap suci. Oleh karena itu, setiap anggota Boan harus mengindahkan pantangan makan daging binatang yang dikeramatkan, karena dianggap sebagai jelmaan Dema. Hal ini juga terefleksi pada seni ukirnya. Binatang sering dipakai sebagai motif, bahkan gambarnya sering dijadikan sebagai jimat atau lambang suci yang mempunyai kekuatan. Tidak hanya itu, bagi masyarakat Boan, Dema mempunyai arti lebih luas lagi dari sekedar leluhur mereka. Mereka juga menganggap Dema sebagai kekuatan sakti yang ada dalam benda dan alam, bahkan juga berada dalam diri pemimpin atau dukun.
1: Mozaik Nusantara.

0: megahertz.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Serius bener? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, Reni.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
1: Iya.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan terdapat berita kehilangan pendengar berasal dari Delta Nita Luberta di Jalan Hibrida 3 nomor 91 RT 018 RW 003 Gering Cepaka Kota Bengkulu, di mana telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 4009 IA atas nama Delta Nita Luberta. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran Jalan Hibrida Sidomulyo Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang menemukan, harap kembalikan kepada Delta Nita Luberta di Jalan Hibrida 3 nomor 91 RT 018 RW 003 Gading Cempaka Kota Bengkulu.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja ada pergantian di posisi Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin 14 September 2026, melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Nah, Suhasil ini sebenarnya bukan nama baru di Kementerian Keuangan, pendengar, karena sebelum dilantik menjadi menteri, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, di mana posisi yang pertama kali dipercayakan kepadanya sejak Oktober 2019. Nah, sebelum masuk pemerintahan, perjalanan karir Suhasil ini banyak dihabiskan di dunia akademik. Jadi ia mulai menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999 dan kemudian meraih gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009. Dan pengalamannya kemudian semakin dekat dengan kebijakan ekonomi dan fiskal. Suhasil juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal, terlibat dalam berbagai tim kebijakan pemerintah hingga akhirnya, pendengar, menjadi Wakil Menteri Keuangan. Nah, dari sisi pendidikan, Suhasil juga merupakan lulusan Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan di Cornell University dan meraih gelar doktor bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Dan kini, pendengar, perjalanan panjangnya dari akademisi, perumus kebijakan fiskal, wakil menteri, hingga akhirnya dipercaya menjadi Menteri Keuangan, menempatkan Suhasil Nazara sebagai salah satu figur penting dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how as in can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara, PhD, sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945.
5: Serta akan menjalankan.
6: Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Kementerian sekali mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: nomor kita.
15: TV 001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaken, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti. Bersikapi karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti penerimaan evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh otorita pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran POPIS kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idang Manjaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawi diperkirakan 75-80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara, Ya Aman Telangbanua, mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Uri, masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stelwuri itu sampai ke Umbu Baledano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, memilih Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI, saat ini yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tahu gak sih nama nama seseorang musisi ternyata gak cuma bisa kita temukan di album aja, atau lagu, atau mungkin panggung konser. Nah, di Australia, nama Taylor Swift sekarang bahkan ikut masuk ke dunia sains setelah digunakan untuk menamai genus serangga baru. Nah, genus tersebut pendengar diberi nama Swiftipilus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan yang hidup serta berasosiasi dengan pohon seoak di Australia. Nah, penemuannya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematic and Evolution pada 9 September 2026. Nah, menariknya pendengar, 4 spesies di dalam genus tersebut juga memiliki nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan karya-karyanya, yaitu Swiftipilus, Taylore, Amator, Intrepidus, dan Poetorum. Nah, beberapa namanya juga merujuk pada album Lover, Fearless, dan The Tortured Poets Department. Nah, salah seorang penelitinya, Sarah Schroeder, memang merupakan penggemar Taylor Swift. Nah, si Sarah ini juga bahkan melihat kemiripan warna serangga yang kuning pucat dengan aksen merah, dengan penampilan Taylor yang identik dengan rambut pirang dan lipstik merah. Tapi penamaan ini bukan sekedar penghormatan kepada sang musisi aja pendengar. Jadi para peneliti juga berharap nama yang menarik ini bisa membantu masyarakat lebih mengenal keanekaragaman serangga, sekaligus pentingnya penelitian dan konservasi spesies. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Tumpen
4: kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
5: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 14 September 2026, Sari Berita. Kesenian Sengkure dari suku Nasal Kabupaten Kaur ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Bupati Kaur dampingi Kapolres resmikan renovasi jembatan di Desa Kepayang, Kecamatan Luas. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya malam ini, Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. Kesenian Sengkure dari suku Nasal Kabupaten Kaur ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Laporan selengkapnya bersama rekan kami, Rohil Minata.
1: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur memastikan tradisi kesenian Sengkure telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Saat ini tinggal menantikan sertifikat yang akan diberikan oleh Kementerian Kebudayaan. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Shah Esos mengatakan, tradisi Sengkure adalah termasuk ke dalam kategori pementasan yang menjadi warisan budaya bagi warga di Kecamatan Maji dan Asal. Sengkure ini sendiri dipentaskan pada saat perayaan Hari Idul Fitri di setiap tahunnya. Tradisi Sengkure resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional setelah melalui proses kurasi yang ketat dari para ahli kebudayaan. Pengakuan resmi dari Kementerian Kebudayaan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan identitas lokal masyarakat Kabupaten Kaur. Secara visual, kesenian khas ini menampilkan para pemuda desa yang mengenakan kostum unik dari ijuk pohon aren dan tikar pandan tua. Kostum yang menyerupai makhluk berbulu misterius tersebut dilengkapi dengan topeng seram untuk memeriahkan jalannya arak-arakan. Pada mulanya, sosok menyeramkan dalam Sengkure lahir dari cerita rakyat pengantar tidur untuk menakuti anak-anak agar tidak berkeliaran di malam hari. Namun seiring berjalannya waktu, imajinasi kolektif tersebut bertransformasi menjadi seni pertunjukan komunal yang menghibur dan dinantikan warga.
2: Tinggal kita nunggu sertifikatnya di posisi Sengkure. Dan sebuah tradisi seni pertunjukan. Fungsi dan tradisi jadi satu kebiasaan di salah satu suku adat Nasal. Itu yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka Idul Fitri.
1: Pementasan ini diselenggarakan tepat pada tanggal 1 Sawal mulai siang hingga menjelang sore hari. Seluruh elemen masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, akan berkerumun di sepanjang jalan untuk menyaksikan pawai budaya ini. Fungsi utama dari arak-arakan Sengkure kini telah bergeser menjadi sarana silaturahmi dan halal bihalal akbar. Ketika makhluk ijuk berinteraksi dengan penonton, momen tersebut menjadi simbol saling memaafkan dan mempererat persaudaraan setelah sebulan penuh berpuasa. Kehadiran tradisi tahun ini juga menjadi magnet pengobat rindu bagi perantau suku Nasal yang mudik ke kampung halaman. Semarak perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kecamatan Maji dan Nasal akan terasa kurang lengkap tanpa adanya gaung musik pengiring Sengkure. Hertawan menambahkan, melalui legalitas WBTB ini, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan Sengkure ke dalam agenda pariwisata tahunan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat Bengkulu ke tingkat global, sekaligus menjaga kelestariannya dari kepunahan. Demikian Rohil Minata, Radio Bintuan, melaporkan.
0: Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar layanan perpustakaan keliling di SDN 13 Bengkulu Selatan, di mana pendengar program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini bagi para pelajar. Mobil perpustakaan yang membawa ratusan buku cerita dan pengetahuan ini langsung disambut antusias oleh para murid. Mereka berkumpul di halaman sekolah dan tidak sabar untuk memilih buku yang ingin dibaca. Pihak sekolah sangat mengapresiasi kehadiran fasilitas jemput bola ini karena memberikan suasana baru dalam belajar. Kegiatan membaca di luar kelas terbukti membuat anak-anak lebih ceria dan efektif bereksplorasi. Kepala Perpustakaan Daerah Bengkulu Selatan, Kosnedi, mengatakan selain menyediakan buku bacaan, perpustakaan keliling juga para petugas perpustakaan juga memberikan bimbingan serta motivasi tentang pentingnya membaca untuk masa depan. Nah, para siswa pendengar diajak berdiskusi singkat mengenai isi buku yang telah mereka selesaikan. Melalui variasi buku yang menarik, anak-anak mulai menemukan keasikan tersendiri dalam menyelami lembar demi lembar halaman. Rasa ingin tahu mereka terpacu sehingga gairah belajar di sekolah semakin meningkat. Bupati Kaur dampingi Kapolres resmikan renovasi jembatan di Desa Kepayang, Kecamatan Luas. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
3: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP mendampingi Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIK MAP meresmikan renovasi jembatan Merah Putih yang berada di Desa Kepayang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Renovasi ini menjadi bagian dari kepedulian dan kontribusi nyata Polri bersama jajaran dalam mendukung pembangunan serta memperkuat akses masyarakat. Selain di Kecamatan Luas, renovasi juga akan dilaksanakan pada 3 titik jembatan sentra produksi lainnya, meliputi di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Kaur Utara. Bupati Kaur dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri dan seluruh jajaran atas gagasan, kepedulian, serta kontribusi nyata bagi Kabupaten Kaur. Ketika semua pihak bergerak bersama, pembangunan akan terasa lebih dekat dengan masyarakat. Sebab jembatan bukan hanya menghubung satu tempat dengan tempat lain, tetapi juga menghubungkan harapan usaha dan masa depan masyarakat. Untuk itu, Gusril berharap keberadaan jembatan yang telah direnovasi dapat meringankan beban masyarakat serta memperlancar akses produksi sehingga hasil pertanian di usaha warga dapat lebih mudah dibawa dan dipasarkan.
4: Yang setinggi-tingginya dan mudah-mudahan ini nanti dapat meningkatkan pendapatan perekonomian akan lancar dengan adanya fasilitas jembatan yang dibangun dari pihak kepolisian ini.
3: Menurut Bupati Kaur, sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman bersama Ketua DWP menghadiri pembukaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional untuk tahun 2026 di Kota Semarang. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pendengar langsung terhadap pelaksanaan MTQ Nasional, sekaligus memberikan semangat kepada para khalifah yang mewakili Provinsi Bengkulu. Kepala Kemenag Kaur Lukman menjelaskan sebanyak 38 provinsi di Indonesia mengirimkan delegasi terbaik untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam MTQ tingkat nasional tahun 2026. Provinsi Bengkulu mengutus sebanyak 49 kafilah terbaik untuk berlaga pada berbagai cabang perlombaan. Nah, untuk Kabupaten Kaur turut memberikan kontribusi dengan mengirimkan 2 utusan putri terbaik untuk memperkuat kafilah Provinsi Bengkulu, di mana kedua peserta tersebut yakni Ismi Nurhasanah pada cabang Kirat Murotal Dewasa dan Laitatul Hasanah pada cabang Kirat Murotal Remaja. Pihaknya berharap peserta utusan Provinsi Bengkulu, khususnya kedua utusan Kabupaten Kaur, dapat mengikuti seluruh rangkaian perlombaan dengan penuh percaya diri dan memberikan kemampuan terbaiknya. Pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Kabupaten Bengkulu Utara akan memasuki tahap fisik pada akhir November 2026. Kami ulangi pendengar ke warta berita selanjutnya, dan kami informasikan bahwa warta berita malam hari ini diproduksi oleh RRI Bintuhan, di mana ancaman ancaman kebakaran hutan dan lahan Kahutla kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Bengkulu Selatan memasuki periode yang rawan terjadi kebakaran, di mana masyarakat diminta tidak melakukan bakar lahan secara sembarangan, termasuk untuk membuka area perkebunan maupun pertanian. Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Kepala BPD Bengkulu Selatan Nusaida Esha Putra mengingatkan masyarakat tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran di kawasan lahan terbuka. Menurutnya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan ketika api sudah meluas. Karena itu masyarakat diminta berperan aktif menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran.

0: Ya, baik pendengar, kami hadirkan warta berita selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur siapkan anggaran Rp300 juta untuk melindungi 5.000 pekerja rentan di tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Danu Yogyarto.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta pada tahun 2026 untuk memberikan jaminan perlindungan bagi sekitar 5.000 pekerja rentan di Kabupaten Kaur. Penyaluran bantuan jaminan sosial ini nantinya akan diproses dan disalurkan melalui bank milik daerah. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menjelaskan bahwa sasaran utama dari bantuan perlindungan sosial ini adalah para keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Adapun kriteria penerima mengacu pada data pensasaran resmi, yakni warga yang terdaftar dalam rentang desil 1 hingga desil 4.
2: Kita tahun 2026 kita akan menyantuni kepada pekerja rentan yang akan dibayarkan oleh PBD Kabupaten Kaur sejumlah 300 jutaan. Yang akan menerima adalah 5.000 pekerja rentan yang kita ambil dari desil 1 sampai desil 4. Itu kita untuk saat ini kita secara selektif kita akan jaminkan kepada kepala keluarga sebagai penanggung jawab pekerjaan kepada menghidupi keluarganya sehingga rentan terhadap pada keselamatan kerja.
1: Dengan disalurkannya bantuan ini, Saryoto berharap para pekerja rentan di Kabupaten Kaur dapat menjalankan profesinya dengan lebih tenang, aman, dan terlindungi. Kehadiran jaminan ini diharapkan mampu mengikis kekhawatiran para pekerja maupun keluarga mereka terhadap risiko-risiko yang berpotensi terjadi saat sedang bertugas di lapangan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Baik pendengar, kami hadirkan warta berita terakhir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur secara resmi membuka layanan pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan tahun 2026. Di mana langkah ini dilaksanakan untuk memastikan daftar pemilih di wilayah tersebut tetap akurat dan muktahir. Bagi masyarakat yang masuk kategori pemilih baru, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, maupun warga yang ingin melakukan perubahan data diri, Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Koswoyo, ini menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin mengurus atau memperbaharui status kepemiluannya dapat berkunjung langsung ke kantor KPU Kabupaten Kaur. Di mana layanan ini beroperasi setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tony menegaskan pendengar bahwa pembukaan layanan PDBP ini merupakan bentuk komitmen KPU Kabupaten Kaur dalam memberikan pelayanan data kepemiluan yang berkualitas dan dapat bertanggung jawab. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa serta melaporkan status data pemilih mereka demi terwujudnya data pemilu yang valid dan inklusif. Baik, dengan demikian sudah warta berita Daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Penandes. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

92,5 FM Pro 1 Karang Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RR Bungkulu. Baik itu di 92,5 FM ataupun untuk Anda dengan menyimak melalui RRI Digital. Bungkulu malam ini bersama saya Hari Handika hingga pukul 24 ya pendengar. Dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdij bakal mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tak penuhi ketentuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap PP Tunas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pemberlakuan aturan tersebut yang sudah efektif berjalan 6 bulan ini ya, pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif, teguran tertulis, serta denda administratif. Bukan itu saja, platform juga bisa dijatuhkan sanksi pemutusan, pendengar. Mulai dari pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya. Khusus untuk penutupan, pemerintah berharap untuk tidak sampai melakukan penutupan, sehingga diharapkan platform melakukan perubahan secara terasa dan signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mutia juga mengatakan pemerintah telah merampungkan formulasi pengenaan denda, pendengar, sebagai bagian dari instrumen penegakan kepatuhan untuk platform digital. Untuk platform skala besar atau global, denda yang dirumuskan yaitu 6% dari pendapatan global. Sedangkan untuk penyelenggara sistem elektronik private dalam negeri, formulasi disesuaikan dengan skala usaha. Ia mengatakan formulasi tersebut sudah melalui konsultasi publik sebelum ditetapkan, serta sudah melalui penyampaian resmi kepada PSE, terutama ke 8 platform risiko tinggi. Baik, sekarang pukul 20.23 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk kalian yang baru saja bergabung mungkin di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Bengkulu malam ini bersama saya Hari Andika dan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pukul 21 nanti Anda juga bisa bergabung ya pendengar di line WhatsApp kita untuk Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: ...81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Music Radio. Sudah anda simak mendengar. Ini satu informasi untuk anda, informasi yang sangat menarik ya. Ini mengenai nama genus serangga baru dari Australia. Dengar. Namanya diambil dari nama Taylor Swift. Taylor Swift mendapat penghormatan unik ya dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus tersebut diberi nama Swiftipiles dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan, mendengar. Melansir Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 9 September 2026. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon shrub di Australia. Dari 12 spesies tersebut, para peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftipiles. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya. Ya, pendengar. Keempat spesies tersebut adalah Swiftipiles taylorei, Swiftipiles amator, Swiftipiles intrepides, dan Swiftipiles potaurum. Nah itu nama-nama tersebut masing-masing merujuk pada Taylor Swift ya, Lover Fairless dan The Tortured Poets Department. Sarah Scruder, peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang entomologi di University of California Riverside, menjadi salah satu penulis penelitian tersebut. Ia mengatakan penamaan itu menjadi caranya sebagai penggemar Swift untuk menghormati sang musisi. Scruder juga menemukan kemiripan dari serangga tersebut dengan penampilan khas Taylor Swift. Dengar, serangga yang ditemukan itu memiliki warna kuning pucat dengan aksen merah, mirip dengan rambut pirangnya Taylor Swift ya, dan lipstik merah khas Taylor Swift juga. Katanya penampilan ikonik Taylor Swift itu adalah rambut pirang dan bibir merah. Serangga ini berwarna kuning pucat dengan aksen merah di beberapa bagian. Ya, karena itu katanya ya, benar ya. Menurutnya pemberian nama tersebut juga memiliki tujuan lebih luas dalam bidang konservasi. Ia menjelaskan bahwa taksonomi jadi dasar untuk mengenali dan melindungi berbagai spesies yang ada di alam. Spesimen Swiftipiles ini dikumpulkan oleh peneliti dari American Museum of Natural History bersama sejumlah peneliti Australia pada 1995 hingga 2004. Nah, dari proses pengumpulan tersebut, mereka memperoleh lebih dari 50.000 spesimen serangga, pendengar. Para peneliti memperkirakan masih ada hampir 30 juta spesies serangga yang belum terdokumentasi. Genus Swiftipiles kini jadi bagian dari keluarga Viridae, ya, salah satu kelompok terbesar dalam jenis serangga. Penghormatan melalui penamaan spesies juga bukan hal baru bagi para ilmuwan University of California Riverside. Pada 2022, pendengar, peneliti dari universitas tersebut menamai spesies nematoda pemakan tarantula dengan Tarantobelus Jeff Danielsi sebagai penghormatan kepada aktor Jeff Daniels. Nama tersebut terinspirasi dari karakter Daniels dalam film Arachnophobia yang dirilis pada tahun 1990, pendengar. Daniels saat itu menyambut penamaan tersebut dengan mengatakan bahwa penghormatan dari para ilmuwan parasitologi membuatnya merasa sangat tersanjung. Baik, ngomong-ngomong Taylor Swift, kita dengarkan dulu lah. Ini lagu lamanya Taylor Swift, pendengar, spesial untuk anda, Back to December.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI di Bengkulu. Kita beralih ke Ruang Rindu ya. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa bergabung juga di line WhatsApp kita 0811 730 0709.

simak dulu single yang berikut ini. Tadi ini sebelumnya ada BCL ya, Someone Like You. Kita beralih ke yang satu ini. Pendengar, sekarang kita di ruang rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prosatu Hari Bungkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warga Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

salam sejahtera buat semua, salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Pusarga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

0: mendapatkan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya, baik, berikan masih bersama kami di RRI Bintuan di gelar acara Kita Dangdut malam hari ini ya. Dan waktu kita menunjukkan pukul 22 lebih 41 menit. Nah, baik, berikan kami cokong sama istirahat. Barangkali sudah beranjak istirahat malam hari ini dan masih akan kami temani hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini berikan ada lagu dari Vita Alfia, Obati Rindiku, dan beberapa lagu lainnya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pemuda,

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan

0: darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Qadi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu, tapi akal andalah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Asy'id rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 8.

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
0: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf, Pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
2: "Boleh, Mas. Apa yang bisa saya bantu?"
0: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
2: "Baik, Mas. Mari saya bantu bawakan."
0: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

pencerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya, atau saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

pencerah jiwa. Allah Maha Tahu. Manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama Allah pasti memuat sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan banyak dalil dari kitab suci Al-Qur'an, hadis Nabi, dan akal. Di antara ratusan dalil ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah itu ada Al-Alim yang Maha Mengetahui, yang memuat sifat ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, diturunkan kitab Al-Qur'an dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Qur'an surat Al-Mu'min ayat 2. Demikian pula di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Allamul Quyub yang Maha Mengetahui perkara gaib, yang memuat sifat ilmu. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Quran surat At-Taubah ayat 78. Dan di antara nama-nama Allah ada Alimul Ghaib Wasi Syahadah, yang Maha Mengetahui perkara gaib dan yang nampak, juga memuat sifat ilmu. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu kesusahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung, pemilik langit dan bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Ilmu Allah itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali berarti ada sejak dulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi cukup jelas. Jika demikian, bagaimana mungkin kita ciptaan Allah mau berbohong, berkhianat, curang, dan lainnya yang negatif? Manusia mungkin bisa dikelabui, namun Allah Maha Tahu apa yang kita ucap, apa yang kita pikir, dan apa yang dilakukan. Mari kita sadari itu sebelum nyawa lepas dari tubuh ini. Hentikan perbuatan yang negatif, lakukan hal-hal yang positif.

0: FM 98,8 MHz.
1: Baik, berikutnya tuntas sudah kebersamaan kita Lintas Sebin Tuhan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa di Lintas Sebin Tuhan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bin Tuhan.

Mendengar Assalamualaikum mendengar, dimana-mana Anda berada, bangun dimana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan, menggalakkan program siaran dan informasi untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami ucapkan selamat jumpa, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara religi pagi melalui siaran program 1 RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui religi pagi kali ini saya akan membahas sebuah topik yakni 5 posisi anak bagi orang tuanya menurut Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan hidup bagi setiap keluarga muslim. Baik bagi yang telah mempunyai keturunan atau mereka yang sedang menanti hadirnya keturunan atau juga yang sedang khusyuk dalam munajat agar diberikan amanah indah itu ataupun yang sedang belajar untuk menapaki tangga menuju bahtera rumah tangga, itulah Al-Qur'an yang harus menjadi tempat kita bertanya. Al-Qur'an menyampaikan bagi setiap keluarga muslim bahwa anak mempunyai 5 potensi bagi kehidupan orang tuanya, potensi baik maupun potensi buruk. Adapun kelima potensi itu, yang pertama adalah anak itu berpotensi menjadi hiasan bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqantarati minal zahabati wal fiddati wal khayli was sawamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang-binatang ternak, serta sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang paling baik, yakni surganya. Di dalam ayat tadi, anak disebut sebagai satu dari kesenangan hidup di dunia ini. Setiap manusia pasti telah terhiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita tempat kembali yang paling baik, yakni surga di sisinya. Anak sebagai hiasan yang menghiasi hidup orang tuanya menjadi berwarna indah. Anak-anak ibarat pelangi. Warna mereka yang berbeda-beda membuat suasana rumah tangga menjadi begitu indah dipandang mata. Kehadiran mereka selalu dinantikan, terlihat jelas di pelupuk mata orang tuanya pelangi itu. Apalagi saat pelangi itu ada di tempat yang jauh, sehingga kerinduan pada anak-anak makin meningkat. Untuk itulah para orang tua siap untuk melakukan apa saja dan membayar berapa saja untuk mendapatkan keturunan. Karena keindahan hidup menjadi berkurang ketika keturunan yang dinanti belum juga hadir.
Anak-anak memang indah. Keindahan tak tergantikan oleh apapun. Gerak mereka, suara mereka, raut wajah mereka, tingkah pola mereka, tawa mereka, bahkan tangis mereka pun membuat suasana rumah tangga menjadi indah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, anak itu berpotensi sebagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wal auladukum fitnah wa anallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Surat At-Tawwabun ayat 15. Anak juga menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya, seperti yang telah disampaikan dua ayat tadi, sehingga kedua orang tua diminta agar berhati-hati. Kehendaan itu tidak boleh melalaikan kenikmatan kita memandanginya, tidak boleh melalaikan kita dari tugas sebagai orang tua menjadi hamba Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafikun ayat 9. Seberapa kuat kita menikmati keindahan pelangi, bisa jadi kita yang berhenti menikmatinya, atau pelangi itu akan segera menghilang di antara warna langit lainnya. Jika tidak berhati-hati, saat kenikmatan itu telah pergi, kita baru sadar bahwa kewajiban yang telah kita lalaikan. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan, banyak hak orang lain yang kita abaikan, banyak potensi kebesaran orang tua menjadi terhenti karenanya, dan akhirnya bisa kehilangan kesempatan meraih keindahan yang abadi dan hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kerugian yang sangat besar. Para pendengar rahimakumullah. Lalu yang ketiga, anak itu bisa berfungsi atau berpotensi menjadi anak yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menyampaikan perkataan yang benar. Orang tua diminta agar memperhatikan benar generasi setelahnya. Tidak boleh hadir generasi lemas meninggal orang tuanya. Perhatian besar orang tua untuk meninggalkan segala yang membuat mereka kuat adalah merupakan kewajiban. Ayat ini mengingatkan agar orang tua berhati-hati jika nanti belum menyiapkan anak keturunan, sehingga mereka menjadi beban masyarakat dan zaman. Kelemahan dalam masalah keimanan, kelemahan dalam masalah pemahaman agama, dan kelemahan di dalam masalah ibadah dan akhlak. Para orang tua harus menyiapkan agama anak-anaknya, karena pasti nanti akan menanyakan amanah itu kepada orang tuanya. Kelemahan dalam masalah ekonomi, kelemahan dalam masalah kesejahteraan, dan kelemahan dalam masalah fasilitas. Para orang tua bertanggung jawab
Jika kelemahan ini menjadi alasan jauhnya anak-anak dari Allah, sehingga meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan wawasan dalam hidup, kelemahan dalam kemampuan untuk menjalani hidup, itu artinya para orang tua harus membekali mereka semua ilmu dan wawasan serta skill anak-anak. Kesalahan fatal ketika orang tua sibuk menikmati hidup sendiri tetapi lalai menyiapkan ilmu, wawasan dan skill bagi anak-anak mereka. Kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam jiwa dan mental, kelemahan yang mengakibatkan mereka hanya menjadi pecundang dan bukan menjadi seorang pemenang. Lalu yang keempat, anak itu berfungsi atau berpotensi sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdzurhum wa in ta'fu wa tadfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taghabun ayat 14. Sangat mengerikan membaca ayat ini. Allah memerintahkan agar setiap orang tua berhati-hati terhadap anak, karena sebagian dari mereka bisa menjadi musuh. Jika anak telah menjadi musuh orang tuanya, maka hilanglah sebagian besar kebahagiaan di dalam rumah tangga, karena hiasan itu kini menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan, dan semua kesengsaraan dalam hidup orang tuanya. Anak yang nakal, anak yang durhaka, anak yang bodoh menjatuhkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang dulu diasuh siang dan malam berubah menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan, dan menyengsarakan. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak itu berpotensi menjadi anak yang baik, menyejukkan pandangan mata bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbi qala rabba habli min ladunka zuriatan taibatan innaka samii'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah anak yang diharapkan oleh setiap keluarga. Untuk itulah ayat-ayat yang digunakan untuk membahas poin ini berupa doa, dan ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Doa adalah harapan dan munajat kepada yang menciptakan semuanya. Anak yang baik, anak yang menyejukkan pandangan mata, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jelas ini adalah hasil panen jerih payah orang tuanya setelah sekian lama dalam kesusahan membina anak-anaknya, dan saat itulah mereka menemukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh, anak yang menyedukkan mata, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar religi pagi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

0: Sari berita, sebanyak 4.000 siswa yatim piatu dan yatim piatu akan mengikuti program orang tua asuh. Bintang Radio RRI Bengkulu masuk putaran kedua, peserta akan bawakan lagu daerah. Bersama saya Niatur Rahmah, inilah berita selengkapnya. Bintang Radio RRI Bengkulu masuki putaran kedua, peserta akan bawakan lagu daerah. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
1: Ajang Bintang Radio yang digelar LPP RRI Bengkulu memasuki putaran kedua. Setelah sebelumnya para peserta unjuk kemampuan melalui lagu bergenre pop. Pada putaran kedua, peserta ditantang membawakan lagu daerah sebagai bagian dari proses penilaian menuju penentuan juara. Pergantian materi lagu dari pop ke lagu daerah memberikan tantangan tersendiri bagi para peserta, terutama dalam mengelola vokal sekaligus membawakan karakter dan nuansa lagu yang dipilih. Kehadiran lagu daerah juga menjadi bagian penting dalam Bintang Radio 2026 yang turut mendorong peserta mengenalkan kekayaan musik dan budaya Nusantara. Ketua Panitia Lomba Bintang Radio RRI Bengkulu, Dwiki Faisal, mengatakan putaran kedua menjadi tahapan lanjutan untuk melihat kemampuan peserta dalam menghadirkan penampilan yang berbeda dari putaran sebelumnya. Peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan vokal, tetapi juga mampu menyampaikan karakter lagu daerah dengan baik.
2: Ya, kalau di putaran pertama kemarin, peserta membawakan lagu pop, nanti masuk putaran kedua, jadi peserta nanti akan membawakan lagu daerah. Nah, ini menjadi kesempatan untuk peserta untuk menunjukkan kemampuan dan karakter vokalnya melalui lagu yang memiliki kekhasan budaya daerah. Untuk pengumuman pemenangnya nanti juara 1, 2, dan 3 akan kami umumkan pada tanggal 15 September melalui media sosial Instagram RRI Bengkulu. Setelah itu, para pemenang akan diundang datang ke RRI menerima penghargaan.
1: Seluruh penampilan peserta akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian untuk menentukan 3 peserta terbaik. Tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan juara yang memiliki kemampuan vokal sekaligus mampu tampil percaya diri di hadapan penonton dan pendengar RRI. Dwiki juga menambahkan pengumuman juara 1, 2, dan 3 dijadwalkan dilakukan pada 15 September 2026 melalui media sosial RRI Bengkulu. Mekanisme tersebut diharapkan membuat informasi hasil lomba dapat diakses lebih luas oleh masyarakat dan para pendukung peserta. Dengan berakhirnya putaran kedua, perhatian peserta kini tertuju pada hasil penilaian dan pengumuman pemenang. Bintang Radio RRI Bengkulu diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bernyanyi, tetapi juga ruang bagi talenta daerah untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperkenalkan lagu daerah kepada masyarakat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Desil bukan indikator dalam menentukan penerimaan bantuan sosial atau bansos. Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Sahranudin SMSI, menjelaskan setiap desil mencakup sekitar 10% dari jumlah penduduk. Menurutnya, pengelompokan masyarakat tersebut dilakukan BPS berdasarkan 41 kriteria.
3: Kita harus sampaikan bahwa desil bukan indikator dalam penentuan bantuan sosial. Itu yang harus digarisbawahi. Desil adalah metode BPS dalam mengelompokkan masyarakat itu ke dalam 10 kelompok 10% per desilnya. Kalau Anda di desil 10 bukan berarti Anda sama dengan sultan. Misalnya penduduk Bengkulu 2.200.000 ya. Ya misalnya ya 10%-nya ya anggaplah 200-an ya. Tapi Anda yang keberapa? BPS mengelompokkan itu melalui 41 kriteria.
0: Sementara itu pendengar, Sahrudin juga menegaskan posisi seseorang dalam desil tertentu tidak serta-merta menggambarkan tingkat kekayaannya. Ia mencontohkan seseorang yang berada pada desil 10 tidak berarti memiliki kekayaan.

0: seperti orang yang sangat kaya. Karena itu masyarakat diminta tidak menyamakan posisi desil dengan status ekonomi seseorang secara langsung. Data desil digunakan sebagai bagian dari informasi pengelompokan penduduk berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan BPS. KPID Bengkulu terus melakukan literasi media di kampus dan sekolah guna mengetahui minat generasi Z saat ini. Selengkapnya laporkan Nabi Sarasyanipar.
1: Ketua KPID Provinsi Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan keberadaan media konvensional seperti koran, televisi, dan radio secara perlahan mulai ditinggalkan masyarakat, khususnya generasi Z. Namun KPID Bengkulu berupaya agar media televisi, radio tetap mampu bersaing dengan perkembangan media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram yang saat ini lebih banyak diminati karena dapat diakses dengan mudah melalui gadget masing-masing. Menurut Teddy, KPID Bengkulu secara rutin melaksanakan kegiatan literasi media di sekolah maupun kampus. Dalam setiap kegiatan tersebut, KPID aktif berdiskusi dan menganjurkan berbagai pertanyaan kepada peserta, khususnya generasi Z, untuk mengetahui kebiasaan mereka dalam mengakses informasi dan hiburan. Dari salah satu kegiatan literasi, pihaknya pernah menanyakan kepada sekitar 200 peserta apakah masih aktif menonton televisi dan mendengarkan radio, namun hanya sekitar 20 orang yang memberikan jawaban dan masih aktif menggunakan media tersebut.
2: Kita juga kerap melakukan literasi media ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu. Di banyak kesempatan ketika kita melakukan literasi itu, kita tanya ke Gen Z terutama ya, masih ada yang nonton TV gitu. Dari 200 peserta itu paling yang angkat tangan 20 orang gitu.
1: Ia menjelaskan berdasarkan hasil riset yang dilakukan, prevensi anak muda saat ini masih didominasi penggunaan smartphone. Sebanyak 93% pelajar menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi, mencari hiburan hingga berinteraksi dan mencari teman baru. Sementara sisanya terbagi dalam penggunaan media seperti televisi dan radio melalui kegiatan literasi yang terus dilakukan. KPID Bengkulu berharap generasi Z tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tapi juga mampu mengenal, memanfaatkan, dan memilih berbagai sumber informasi secara bijak.
3: Sarasyanipar melaporkan.
0: Ancaman kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman perlu diwaspadai masyarakat Kota Bengkulu, terutama ketika kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat sejak dari lingkungan terkecil. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Yuliansa mengatakan sebagian besar kejadian kebakaran dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api di sekitar tempat tinggal. Warga juga perlu memastikan instalasi listrik, kompor, serta peralatan yang menghasilkan panas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mendorong penguatan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Hal itu disampaikannya dalam workshop pendidikan Direktorat SMA bertema implementasi digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang digelar di salah satu hotel berbintang di pusat Kota Bengkulu. Dewi mengatakan perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat membuat pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan tidak lagi sekedar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan. Menurutnya, digitalisasi pembelajaran bukan dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan guru dengan mesin maupun aplikasi, tapi justru teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
4: Tak ingin memastikan bahwa saudaraku bahwa

0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini menyebut peningkatan kapasitas guru menjadi salah satu investasi penting dalam proses transformasi pendidikan. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Pemda Provinsi Bengkulu mendata sekitar 4.000 siswa yatim piatu dan yatim piatu untuk mengikuti program Orang Tua Asuh. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekar Arum.
1: Program Orang Tua Asuh Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga kini masih terus berjalan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Memasuki tahun ajaran baru, Pemprov Bengkulu kembali melakukan pendataan siswa di seluruh SMA dan SMK seprovinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan sekitar 4.000 data siswa saat ini telah masuk dalam pendataan program tersebut. Namun, data tersebut masih akan diverifikasi untuk memastikan calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Verifikasi terutama dilakukan untuk memastikan status siswa baik yatim piatu maupun yatim piatu. Langkah ini dilakukan agar program Orang Tua Asuh dapat diberikan secara tepat sasaran kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Setelah proses verifikasi selesai dan data dinyatakan final, seluruh data penerima akan diserahkan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, khususnya bagian kesejahteraan rakyat. Data ini selanjutnya akan diproses untuk pembagian siswa asuh kepada para orang tua asuh.
2: Lumayan masih 4 ribuan lebih, ya kan? Tapi kita harus akurasi lagi karena
3: dari 4.000 itu ya.
2: Dari 4.000 tadi.
3: Yang layak siapa?
2: Iya, karena saya kemarin sudah saya lihat kan itu masih berkisar masalah anak yang yatim yang piatu. Seharusnya kan ada yatim piatu. Nah, itu yang penting. Jadi mulai kemarin insya Allah 10 hari ke depan ini clear supaya data tersebut benar-benar akurat. Kekhawatiran kita jangan salah masuk, makanya kita minta nicknya kan, nomor teleponnya supaya anak ini bisa kita komunikasikan lagi.
1: Para orang tua asuh nantinya berasal dari pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, mulai dari gubernur hingga pejabat kepala bidang di masing-masing organisasi perangkat daerah. Skema ini menjadi bagian utama dari upaya pemerintah untuk mendukung perluasan terhadap anak-anak yang kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Selain pejabat Pemprov Bengkulu, para kepala sekolah juga akan dilibatkan sebagai orang tua asuh dalam program tersebut. Mereka nantinya akan mendapatkan siswa asuh untuk turut membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak selama menempuh jenjang SMA dan atau SMK. Pemprov Bengkulu berharap orang tua asuh dapat terus berjalan untuk memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan pendataan dan verifikasi yang telah dilakukan dengan cermat, bantuan diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar layanan perpustakaan keliling di SD Negeri 13 Bengkulu Selatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini bagi para pelajar. Mobil perpustakaan yang membawa ratusan buku cerita dan pengetahuan ini langsung disambut antusias oleh para murid. Mereka berkumpul di halaman sekolah dan tidak sabar untuk memilih buku yang ingin dibaca. Kepala Perpustakaan Daerah Bengkulu Selatan, Kosedi, mengatakan selain menyediakan buku bacaan, perpustakaan keliling ini juga, para petugas perpustakaan juga memberikan bimbingan serta motivasi tentang pentingnya membaca untuk masa depan. Para siswa diajak berdiskusi singkat mengenai isi buku yang telah mereka selesaikan. Bupati Kaur dampingi Kapolres resmikan renovasi jembatan di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
4: Bupati Kaur Gusril Fauzi Esos MAP mendampingi Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIK MAP meresmikan renovasi jembatan Merah Putih yang berada di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Renovasi ini menjadi bagian dari kepedulian dan kontribusi nyata Polri bersama jajaran dalam mendukung pembangunan serta memperkuat akses masyarakat. Dan di Kecamatan Luas, renovasi juga akan dilaksanakan pada 3 titik jembatan sentra produksi lainnya, meliputi di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Kaur. Kaur Utara. Bupati Kaur dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri dan seluruh jajaran atas gagasan, kepedulian, serta kontribusi nyata bagi Kabupaten Kaur. Ketika semua pihak bergerak bersama, pembangunan akan terasa lebih dekat dengan masyarakat. Sebab jembatan bukan hanya menghubung satu tempat dengan tempat lain, tetapi juga menghubungkan harapan usaha dan masa depan masyarakat. Untuk itu, Gusril berharap keberadaan jembatan yang telah direnovasi dapat meringankan beban masyarakat serta memperlancar akses produksi sehingga hasil pertanian di usaha warga dapat lebih mudah dibawa dan dipasarkan.
5: Yang setinggi-tingginya dan mudah-mudahan ini nanti dapat meningkatkan pendapatan perekonomian akan lancar dengan adanya fasilitas jembatan yang dibangun dari pihak kepolisian ini.
4: Menurut Bupati Kaur, sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang Bengkulu melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang bergerak di sektor pengolahan hasil pertanian, khususnya kopi. Pembinaan dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk, sekaligus memperkuat pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang, Taufik, mengatakan tugas utama dinas berada di sektor hulu, yakni meningkatkan produksi dan produktivitas kopi masyarakat. Namun pembinaan juga dilakukan di sektor hilir dengan mendorong petani mengembangkan hasil produksi menjadi produk olahan bernilai jual lebih tinggi. Kabupaten Kepahyang saat ini memiliki sekitar 33 ribu hektar lahan perkebunan kopi. Namun produktivitasnya masih berada di kisaran 650 kg per hektar, sehingga peluang peningkatan produksi masih terbuka cukup besar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur siapkan anggaran Rp300 juta untuk lindungi 5.000 pekerja rentan di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
6: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketraan mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta pada tahun 2026 untuk memberikan jaminan perlindungan bagi sekitar 5.000 pekerja rentan di Kabupaten Kaur. Penyaluran bantuan jaminan sosial ini nantinya akan diproses dan disalurkan melalui bank milik daerah. Kepala Disnaketraan Kabupaten Kaur Saryoto menjelaskan bahwa sasaran utama dari bantuan perlindungan sosial ini adalah para keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Adapun kriteria penerima mengacu pada data pensasaran resmi, yakni warga yang terdaftar dalam rentang desil 1 hingga desil 4.
7: Kita tahun 2026 kita akan menyantuni kepada pekerja rentan yang akan dibayarkan oleh PPD Kabupaten Kaur sejumlah 300 jutaan. Yang akan menerima adalah 5.000 pekerja rentan yang kita ambil dari desil 1 sampai desil 4. Untuk kita untuk saat ini kita secara selektif kita akan jaminkan kepada kepala keluarga sebagai penanggung jawab pekerjaan kepada menghidupi keluarganya sehingga rentan terhadap pada keselamatan kerja.
6: Dengan disalurkannya bantuan ini, Saryoto berharap para pekerja rentan di Kabupaten Kaur dapat menjalankan profesinya dengan lebih tenang, aman, dan terlindungi. Kehadiran jaminan ini diharapkan mampu mengikis kekhawatiran para pekerja maupun keluarga mereka terhadap risiko-risiko yang berpotensi terjadi saat sedang bertugas di lapangan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yarto melaporkan.

0: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur memastikan tradisi kesenian Sengkura telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Saat ini tinggal menantikan sertifikat yang akan diberikan oleh Kementerian Kebudayaan. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Shah Esos mengatakan, tradisi Sengkura adalah termasuk ke dalam kategori pementasan yang menjadi warisan budaya bagi warga di Kecamatan Maji dan Asal. Sengkura ini sendiri dipentaskan pada saat perayaan Hari Idul Fitri di setiap tahunnya. Tradisi Sengkura resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional setelah melalui proses kuras yang ketat dari para ahli kebudayaan. Pengakuan resmi dari Kementerian Kebudayaan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan identitas lokal masyarakat Kabupaten Kaur. Secara visual, kesenian khas ini menampilkan para pemuda desa yang mengenakan kostum unik dari ijuk pohon aren dan tikar pandan tua. Kostum yang menyerupai makhluk berbulu misterius tersebut dilengkapi dengan topeng seram untuk memeriahkan jalannya arak-arakan. Pada mulanya, sosok menyeramkan dalam Sengkura lahir dari cerita rakyat pengantar tidur untuk menakuti anak-anak agar tidak berkeliaran di malam hari. Namun seiring berjalannya waktu, imajinasi kolektif tersebut bertransformasi menjadi seni pertunjukan komunal yang menghibur dan dinantikan warga.
1: Tinggal kita nunggu sertifikatnya, posisi Sengkura. Dan ini sebuah tradisi seni pertunjukan. Dan tradisi jadi satu kebiasaan di salah satu suku adat Nasal yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka Idul Fitri.
0: Pementasan ini diselenggarakan tepat pada tanggal 1 Sawal mulai siang hingga menjelang sore hari. Seluruh elemen masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, akan berkerumun di sepanjang jalan untuk menyaksikan pawai budaya ini. Fungsi utama dari arak-arakan Sengkura kini telah bergeser menjadi sarana silaturahmi dan halal bihalal akbar. Ketika makhluk ijuk berinteraksi dengan penonton, momen tersebut menjadi simbol saling memaafkan dan mempererat persaudaraan setelah sebulan penuh berpuasa. Kehadiran tradisi tahunan ini juga menjadi magnet pengobat rindu bagi perantau suku Nasal yang mudik ke kampung halaman. Semarak perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kecamatan Maji dan Nasal akan terasa kurang lengkap tanpa adanya gaung musik pengiring Sengkura. Hertawan menambahkan, melalui legalitas WBTB ini, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan Sengkura ke dalam agenda pariwisata tahunan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat Bengkulu ke tingkat global sekaligus menjaga kelestariannya dari kepunahan. Demikian Rohli Minata, Redi Bintuhan melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur secara resmi membuka layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan daftar pemilih di wilayah tersebut tetap akurat dan mutakhir, baik bagi masyarakat yang masuk kategori pemilih baru, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS, maupun warga yang ingin melakukan perubahan data diri. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin mengurus atau memperbarui status kepemiluannya dapat berkunjung langsung ke kantor KPU Kabupaten Kaur. Layanan ini beroperasi setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Tony menegaskan bahwa pembukaan layanan PDPB ini merupakan bentuk komitmen KPU Kabupaten Kaur dalam memberikan pelayanan data kepemiluan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa serta melaporkan status data pemilih mereka demi terwujudnya data pemilu yang valid dan inklusif. Sekian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu pagi ini bersama saya Mia menemani perjalanan Anda. Tadi telah kita simak juga warta berita daerah. Dan pendengar, kami akan update informasi Anda kembali dalam informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ya, selamat pagi dan silakan laporannya. Baik, tampaknya sedikit mengalami kendala, pendengar. Berikut kami akan update kembali informasi Anda pagi ini. Kita akan coba kembali untuk menghubungi forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Malam hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan terima kasih Mbak Intan, selamat bertugas kembali. Langsung mendengar, kemari kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk pagi ini. Dan tetap semangat tentunya menjalani hari Selasa 15 September 2026.

0: cerita suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
7: Mendengar kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Ya, pagi ini akan menghadirkan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kemudian Dr. Demsi SPOG, dokter spesialis, dan Ibu Ainul Mardiyati, SPSIMH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307079, dan tentunya bisa komentar juga melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Ya, pendengar, simak sekali lagi dialog Bengkulu Menyapa pagi ini dengan topik perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

Dengar kami tuntaskan Godai Aku Lagi dari Agnes Monica. Dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang